0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kabupaten Perpedua, kota kedengan terbang. Terbang tinggi tempat Perpedua. Ya, pengen terbang sih, tapi enggak bisa terbang. Kan enggak ada sayap. Boleh-boleh aja sih tempat Perpedua bikin sayapnya. Ayalah ngayal banget. Tempat Perpedua. Lucunya media sosial itu orang yang aslinya diem di dunia nyata, pas online berubah jadi komentator nasional. Ada yang gampang menghina fisik orang, ngejudge hidup orang, bahkan menyebar kebencian cuma demi konten atau bercanda. Padahal teman Perpedua bercanda juga ada batasnya. Jadi cyberbullying itu juga nyata dampaknya teman Perpedua. Bisa bikin orang kehilangan percaya diri, stres, bahkan takut bersosialisasi. Makanya jadi netizen baik itu penting banget teman Perpedua, karena keren itu bukan yang komentarnya paling pedes, tapi yang bisa tetap sopan walaupun beda pendapat. Nah, kamu bisa spill juga nih teman Perpedua. Pernah gak sih kamu tuh ngeliat komentar netizen yang menurut kamu tuh keterlaluan banget? Coba cerita dong teman Perpedua. Ini oke, udahlah ya, cerita aja teman Perpedua di Instagramnya Perpedua di @perpedua_gorontalo.

Suara 2, setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tapi nih ya, kebangkitan itu bukan cuma cerita sejarah yang kita baca di buku pelajaran. Bukan juga sekadar upacara dan posting ucapan di media sosial. Kebangkitan itu harus hidup di kita, di cara kita berpikir, berkarya, dan menjaga masa depan bangsa. Karena kalau bicara soal masa depan Indonesia, kita lagi bicara tentang tunas bangsa. Anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kreator, pekerja muda, sampai siapapun yang hari ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Menjaga tunas bangsa itu bukan cuma tugas guru, orang tua, atau pemerintah, tapi tugas kita semua. Mulai dari hal sederhana, saling dukung, tidak merendahkan mimpi orang lain, bijak pakai media sosial, berani belajar hal baru, dan punya rasa cinta pada negeri sendiri. Karena negara yang kuat bukan cuma dibangun dari gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi dari generasi mudanya yang sehat, cerdas, peduli, dan punya karakter. Kalau tunas bangsanya dijaga, masa depan negara juga ikut terjaga. Kalau anak mudanya kuat, kreatif, dan gak gampang dipecah belah, maka kedaulatan negara akan tetap berdiri tegak. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk bangkit bareng. Bukan cuma bangkit dari rebahan, tapi bangkit untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Jaga tunas bangsa, rawat persatuan, dan terus nyalakan semangat Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit itu keren.

Muvin Tonic dengan Semesta Asmara. Ini lagu yang dirilis di tahun 2025. Dan pernah gak sih kamu tuh teman P2 kalau lagi emosi dikit langsung pengen komen? Padahal habis diketik ulang, kok galak banget ya aku pas dibaca lagi. Kadang media sosial itu bikin orang lupa kalau di balik layar ada manusia juga teman P2 yang bisa sedih, bisa sakit hati, bisa overthinking gara-gara komentar orang. Makanya penting banget buat belajar think before post. Sebelum komen atau upload sesuatu, coba pikir deh teman P2. Ini bakal nyakitin orang enggak? Ini fakta atau cuma asumsi? Kalau aku yang di komen begini, aku kuat enggak? Jadi posisikan itu di diri kamu teman P2. Karena jejak digital itu serem teman P2. Kadang story hilang 24 jam, tapi screenshot hidup itu selamanya.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Airenisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana
1: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Baik, syukran.
1: Sekali alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ. Dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak. Entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: enggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: bicara. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
1: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ayamnya iya bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: 92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pre2. Penyakit media sosial yang sering banget kejadian, teman Pre2 lihat berita mengejutkan dikit, kita langsung, astaga ini harus segera di-share. Tapi kita belum tahu kebenarannya kayak mana, teman Pre2, kita tinggal main share aja. Makanya sekarang kita tuh harus punya literasi digital, yang artinya gak gampang percaya. Cek sumber beritanya, baca sampai selesai juga, teman Pre2, jangan setengah-setengah. Jangan cuman lihat judulnya. Judulnya itu hanya pemancing. Alias pemanis, teman Pre2. Jangan sampai ketipu, ya kan? Karena hoax itu bisa bikin panik, bikin salah paham juga, bahkan merugikan orang lain. Jadi mulai sekarang, jadilah netizen yang cerdas, bukan netizen yang cuman modal kuota doang. Tapi media sosial juga enggak selalu negatif kok, teman Pre2, karena sekarang banyak yang yang jual karya, bikin konten edukasi, sharing pengalaman, terus juga bangun bisnis dari media sosial. Bahkan teman Pre2, banyak orang yang sukses mulai dari upload video iseng. Tapi isengnya kayak mana dulu, ya kan? Artinya media sosial itu bisa jadi tempat berkembang asal kita gunain dengan bijak. Karena yang bikin toksik kadang bukan aplikasinya, tapi cara kita memakainya, teman Pre2. So, hari ini kita belajar kalau media sosial itu ibarat pisau. Bisa dipakai buat hal baik, tapi juga bisa nyakitin orang. Makanya di Hari Kebangkitan Nasional ini mungkin salah satu bentuk bangkit dari anak muda zaman sekarang adalah lebih bijak bermedia sosial, terus juga lebih berhati-hati berkomentar, dan lebih punya empati sama orang lain. Karena dunia maya juga tetap dihuni manusia, teman Pre2. Jadi sebelum ngetik sesuatu, ingat teman Pre2, jempol boleh cepat, tapi hati tetap harus dipakai. So, aku mau bacain dulu yang ikutan di Instagramnya Pre2. Ini dari Eslinda 217212. Katanya hindari hate comment. By the way, selamat hari Kebangkitan Nasional, Kak. Izin request lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Makasih. Ada juga dari Broccoli. Saling menghargai dan juga menghormati, Kak. Dia juga mau lagu Pice Kota, teman Pre2, dengan Bahagia Lagi. Ini yang ikutan voting di Drama dan Toxic itu ada Eslinda 217212 sama Broccoli juga, teman Pre2. Yang dampak positif ini siapa yang voting? Apa jaringan aku yang bermasalah? Coba aku refresh dulu. Oh, untuk yang voting dampak positif itu ada Neneng Ratna Handayani, teman Pre2. Udah selesai untuk sepeda dan sini masih barengan teman Pre2 sampai nanti di jam 10 pagi.
1: Pre2 FM. Teman terbaik kamu. Pre2 FM.

0: dari tadi ngomong, kamu ngantuk? Melipir dulu yuk, istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseed loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah dek.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Ada lagunya Rimar dengan I Love You, single 2024 diantarin kamu di menit 13 dari jam 9 pagi. Dan kali ini ada warga kota Singkawang yang sekarang itu bisa mengakses layanan darurat melalui satu nomor panggilan teman P2, yaitu Singkawang Tanggap atau Sigap 112. Layanan yang resmi di-launching pemerintah kota Singkawang di hari Senin 18 Mei 2026 ini dirancang buat mempercepat respons penanganan kebakaran, terus juga gangguan keamanan, bencana, ambulans, dan keadaan darurat lainnya. Peluncuran layanan ini ikut memperlihatkan simulasi penanganan kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran, itu sebagai bentuk kesiapan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Wali Kota Singkawang, Jai Cuimi, bilang layanan Sigap 112 itu sudah dipersiapkan sejak awal 2025 dan juga melalui masa uji coba selama 6 bulan sebelum resmi diluncurkan. Ia juga menegaskan kehadiran layanan darurat itu nggak hanya berhenti di peluncuran sistem aja, tapi harus diikuti peningkatan kualitas respons di lapangan. Melalui Sigap 112, seluruh laporan masyarakat itu bakal berlangsung atau langsung terhubung ya dengan instansi terkait sesuai jenis kejadiannya. Laporan kebakaran diteruskan ke petugas damkar, gangguan keamanan itu terkoneksi dengan kepolisian, terus juga bencana alam ditangani BPBD, sedangkan kondisi kesehatan darurat dan kebutuhan ambulans itu diteruskan ke dinas kesehatan maupun puskesmas terdekat. Yang menurutnya integrasi ini juga penting supaya masyarakat itu memperoleh penanganan lebih cepat saat ngadepin kondisi yang darurat teman P2. Dia juga meminta seluruh OPD dan instansi vertikal yang tergabung dalam layanan Sigap 112 itu selalu siaga selama 24 jam. Kesiapan personel itu menurutnya menjadi faktor utama dalam memastikan keselamatan masyarakat. Nah, dengan peluncuran Sigap 112 ini, teman P2 bisa diakses secara gratis juga selama 24 jam. Tapi masyarakat diingatkan supaya tidak menyalahgunakan layanan untuk laporan palsu maupun informasi bohong, teman P2. Jangan kalian hanya menggunakan hal ini dengan bercanda, teman P2, yang ujung-ujungnya tim pada turun dan akhirnya itu hanya kalian hanya pengen lelucon semata, teman P2. Enggak lucu yang begitu ya.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Overthinking itu capek, teman Pro 2. Kayak naik motor, muter-muter nyari bensin tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending cool kepala, slow hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah memimpin rapat koordinasi penyelesaian kegiatan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh, yang dimana rapat ini tuh teman Pro 2 diikuti oleh tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera atau Aceh, para asisten Sekda Aceh dan jajarannya juga. Rapat ini digelar untuk melakukan konsolidasi laporan soal berbagai kendala dalam penyelesaian kegiatan masa transisi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Dan sejumlah persoalan utama diantaranya sinkronisasi dan juga validasi data, JADUP, HUNTAP, dan juga data kerusakan antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan juga kementerian atau lembaga yang dinilai itu belum sepenuhnya terpadu sehingga menghambat percepatan penanganan dan juga bantuan. Persoalan ini jadi perhatian juga teman P2. Yang paling utama adalah penyelesaian HUNTAP, HUNTARA, JADUP, dan juga bantuan masyarakat yang sebagiannya itu masih terkendala administrasi, terus juga status lahan, validasi penerima, dan keterbatasan sarana dasar kayak listrik dan air bersih. Informasi ini teman P2 jadi yang terakhir dari Cindy. Nanti teman P2 bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Nanti orang buka dapur ulang lagi di hari yang berikutnya, di jam yang berbeda tentunya. Cindy Anoko pamit, see you next time, dan bye-bye.

0: macet apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Itu kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hai teman Pro 2, Info Pro 2, kita update untuk kamu di siang hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 barengan Ansaleh. Teman Pro 2, Joe Taslim dipastikan bakal membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere, dilansir dari Variety. Proyek ini juga menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market 2026 dan bakal mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerjasama dalam film The Furious. Dan adaptasi ini juga diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, YT Entertainment, serta Red Packet Media, dan juga diharapkan semakin memperkuat posisi film aksi Indonesia di pasar internasional. Dari HBO dipastikan bakal mengganti pemeran Ginny Weasley dalam serial Harry Potter untuk musim kedua. Gracie Cochrane juga memutuskan keluar dari proyek ini karena keadaan tidak terduga. Dilansir dari Variety juga, di hari Selasa 19 Mei kemarin, HBO menyatakan mendukung keputusan tersebut dan tetap mengapresiasi kontribusi dari Gracie selama proses produksi musim pertama serial Harry Potter. Dan sementara juga, musim kedua serial tersebut saat ini sedang memasuki tahap praproduksi di Leavesden Studios, London. Dari anggota Le Sserafim, teman Pro 2 Kim Chae-won ini dipastikan menghentikan sementara seluruh aktivitas publiknya akibat kondisi kesehatannya membutuhkan pemulihan. Kabar ini juga diumumkan langsung oleh Source Music lewat pernyataan resmi yang dirilis dari Selasa 19 Mei kemarin. Agensi juga menjelaskan Chae-won membutuhkan waktu istirahat penuh sesuai saran medis demi memulihkan kondisinya sehingga untuk sementara tidak dapat menghadiri sejumlah jadwal dan juga penampilan publik mendatang. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini spesial banget dengan Harkitness. Kamu bisa milih lagu-lagu Tanah Air nih teman Pro 2. Dan kali ini kita punya Brisia Jody sama kawan-kawan dengan singlenya Tanah Air. Bisa dipilih untuk kita puterin, oke? Sama yang satu ini teman-teman dua dari Seven Stars dari Negaswara, Bhinneka Tunggal Ika, boleh dipilih.

Dan yang ini masih fresh banget nih, Temen Pro 2, Pai Burman dengan singlenya Tanah Air. Bisa kita mainkan untuk kamu. Dipilih aja mana yang paling banyak, kita bakalan puterin buat kamu, Temen Pro 2. Aku tungguin ya pilihannya kamu. Dikit lagi bakalan aku bocorin. Oke? Okay?

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut. Cewek, seru banget. Cewek, wah seksi banget. Cewek, cantik-cantik sendirian nih. Bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu dengerin lagunya Feby Putri featuring Noh Saleh, teman berdua. Kita langsung aja untuk ngebacain yang sudah berhasil dipilih untuk pagi hari ini, teman berdua ya. Selamat pagi buat yang udah pada pilih lagunya yang mau diputerin. Ada Afsaris, ada Niken Kinteki, ada Siti Nawir, dan juga Niksi mau pilih lagunya Alfi Ref dan juga Novia Bamit yang Wonderland Indonesia. Thank you. Next lagi teman berdua ada Chan Nixon, ada Zakia Tunisa, sama Jeleta Stock, ada juga Emalien, dan juga Halimton, dan juga Tri Maulida. Dia mau kompakan dengan pilihannya nih, teman berdua Brisia Jody, dengan singlenya Tanah Air. So, langsung aja kita putarin buat kamu di siang hari ini.

0: menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

dan Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

And next one kita punya Kotak dengan singlenya Merah Putihku, teman Pro 2. Dan yang ini Daniel Mananta featuring Maharashi dan juga DJ Devina dengan singlenya Bendera. Bisa kamu pilih nih teman Pro 2. Aku bakal balik lagi sedikit lagi after yang mau lewat satu ini, oke? Okay?

Teman Pro 2, sekarang udah pukul 10.46 waktu Indonesia Tengah. Waktunya aku kasih tahu bocorin yang sudah pada kompak buat milih di Pro 2 Atlas. Nanti sebentarnya yang requestan ya. Selamat pagi buat Arumi Keswari dan juga ada Farisa Naura dan juga Molly Rama. Ini kompakan untuk memilih kotak merah putihku. Oke, bungkus ya. Terus ada Zania, ini sendirian dia memilih yang namanya Indah Pertiwi Indonesia di tubuhku. Sedangkan dua yang lainnya itu gak di vote. Langsung aja kita sikat untuk lagu yang berhasil di...

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: baby, I ain't you.
1: Halo teman Pro 2, astagfirullahaladzim, aku ketiduran. Oh my god, maaf. Hai, how are you today? I'm coming, email di sini, email here, and ada si siapa ini? Ada si Alia. Halo Alia, mana kamu Alia?
2: Iya, halo guys.
1: Okay, ini si Alia ini lagi ini ya, lagi bad mood dia ini. Astaga Alia, kamu itu harus ingat kalau orang ini lagi siaran, jadi harus powerful. Dan apalagi ini udah di jam ini ya. Udah di jam tunggu, suara aku ini karena kalau ada cuaca apa? Cuacanya lagi tidak menentu, jadi suara aku yang juga ikut ya begitu. Oke, teman Pro 2. Dan ini kita udah masuk di apa ya? Di request time. Aduh si Ali ini. Di request time ada VC kotak yang di request oleh siapa ya? Kolang Kaling. Dan oke, kita Alia. Guys, si Alia ini memang waduh. Memang itu manusia. Oke, VC kota bahagia lagi di request oleh Kolang Kaling.

0: request oleh kolang kaling yang pembuka request time kita pada pagi hari ini. Eh, siang hari ini, Alia. Coba kamu bersuara itu. Coba tunggu, Alia.
1: Hello, hello, hello, hello.
0: Oke. Okay. Okay. Dari tadi, Alia, udah. Terus ah, yang...
1: Tidak dong.
0: Maaf. Terus yang... Apa ya, kita next juga di... Di request, request time yang di request di Instagram @produa_gorontalo yang di request itu Mesa Hira di ujung minggu. Itu di request sama siapa WTW Alia?
1: Itu banyak banget ya yang request email ada. Ini aku sebutin satu-satu ya apa gimana nih. Yang pertama ada dari _AungYanLin. Terus ada juga dari mana nih, dari BC_Azire. Terus ada juga dari YouMichelle. Pokoknya banyak deh email.
0: Oke, terus juga ada yang request cuman itu?
1: Ya, banyak kan enggak mungkin.
0: Tidak, yang berrequest itu cuman itu.
1: Ada lagi?
0: Apa?
1: Coba lihat dong baik-baik dong email.
0: Run pandangan pertama itu?
1: Iya.
0: Oke, terus juga dengan ini Pamungkas yang seraka.
1: Oh,
0: yang itu kamu tahu kan?
1: Iya.
0: Ah, itu di
1: request. Itu di request sama siapa?
0: Sama Alia Dumbi.
1: Oh, kalau yang pandangan pertama di request sama siapa? Oh, sama Sarista, @Sarista.
0: Okay. Ya udah satu, dua, tiga lagu dari seseorang Mesa Hira di ujung minggu Ran dan Pamungkas. Oke. Okay.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pamungka, seberapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, kayaknya ini cocok banget untuk lagu-lagu kalau misalnya kita ada something dengan seseorang, terus seberapa kali kita saling memaafkan. Kalau aku sih udah berkali-kali, tapi tetap
1: berapa kali ini loh.
0: Tapi tetap memberikan kesalahan yang sama kayak ini hati ini tetap potek-potek. Oke, kita next. Ini ada yang request Alia dari Trat B itu.
1: Root B.
0: Oh, sorry. Sorry. Iya, super special loh. Waduh, itu di request sama siapa ya? Sorry, itu aku pake bahasa Inggris memang. Ya Allah, ini Tial ya. Di request sama. Ini. Astaga. Ini di request sama apa ya? Tunggu bentar. Ini di request sama Padel. Ya, Padel. Underscore Padel. Dan yang kedua itu Sabrina. Apa ini? Please. Itu di request sama siapa Alia? Oh, Alia Dumbi. Oke, dan terakhir ada Bruno Mars, Risk It All, di request oleh email Hunawa. Oke.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Bruno Mars, Risk It All. BTW ini lagu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat memberikan flashback. Vibes-nya itu, aduh, teringat seseorang yang sudah jauh di mata, namun dekat di hati. Asia.
1: Siapa tuh ini?
0: Adalah pokoknya. BTW ini udah mau masuk. Ini waktunya ya. Aku
1: dan oh iya, aku itu siapa? Oh,
0: aku email. Oh, kan bukan aku JJ.
1: Oh, siap-siap.
0: Karena aku enggak bisa nyanyi. Bisanya memberi hati.
1: Siap. Masuk Pak Eko.
0: Iya, ini aku sama aku email sama Alia. Itu izin pamit ya, karena ini udah berhubung waktu kita di dunia itu hanya sedikit. Jadi kita harus balik lagi di kayangan di atas. Jadi mungkin insya Allah bertemu lagi dengan aku dan Alia di besok hari. Tapi ya di jam yang sama insya Allah kita akan nemenin teman Pro 2. Minta maaf jika ada salah dan kata yang pernah email dan Alia lakukan. So buat teman Pro 2 tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang berat ini. Karena ini cuma dunia, mari bahagia secukupnya. Asik. Oke, satu lagi Jisoo Flower. Dadah.
1: Bye-bye.
0: Atau ada kata-kata untuk...
1: Tidak.
0: Oh, tidak ada. Memang di Alia ini. Oke, Jisoo Flower.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua tepat di pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan Zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuman bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Si il patina ma anche che ne pandia di ciurro di tenaccia la
1: gara giunto più un radere con Caprati la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
4: Mau greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya teman berdua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya. Ya itu suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya tapi itu baik sih sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi teman dua ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule teman dua? Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dari Masa Depan yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia tahun 2002 dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia tahun 2002 dan kebetulan banget nih salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore namanya Bobby Grubic, dia membagikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dari Masa Depan pada 2024 kemarin tahun 2. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton. Dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan teman-teman dua kalau kerja bareng bukan cuma soal film tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film nomor 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

92,4 FM Produer RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi satu lagu dari Jemimah Cita dengan judul lagunya Separuh. Oke teman Produer, ini sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 55 menit. Itu artinya sudah masuk jam-jam siang nih, jam-jam rawan nih, orang-orang udah pada ngantuk. Tapi tidak apa, aku punya satu informasi buat kamu. Jadi kantor wilayah Kemenkum Sultra ngadain sosialisasi kekayaan intelektual di Kabupaten Konawe bareng Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kegiatan ini tujuannya biar masyarakat itu makin paham pentingnya perlindungan hak cipta dan merek buat karya atau produk daerah. Nah, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual ini, Linda Fatmawati Saleh, ngejelasin kalau perlindungan KI ini adalah langkah strategis buat ningkatin nilai ekonomi. Selain ngasih kepastian hukum, juga bisa ningkatin daya saing produk dan kreativitas masyarakat. Wah, ini seru banget ya. Terus dia juga ngajak para pelaku usaha dan instansi daerah buat mulai sadar betapa pentingnya daftarin karya atau merek mereka. Dan acara ini juga ada layanan konsultasi pendaftaran merek dan hak cipta. Pesertanya ada 51 orang dari berbagai OPD dan pelaku UMKM di Konawe. Terus antusiasme juga ini sangat tinggi banget ya, kelihatan dari diskusi yang sangat ramai dalam selama kegiatan berlangsung. Terus Kepala Kanwil Kemenkum Sultra Topan Sopuan berharap kegiatan kayak gini terus dilakukan secara rutin biar makin banyak produk unggulan daerah yang dapat perlindungan hukum. Nah, jadi buat kamu para pelaku UMKM nih, jangan sampai kelewatan, jangan sampai produkmu itu dipakai orang lain terus kamu cuma bisa gigit jari, kan kasihan ya. Jadi buat kamu, yuk daftarin hak ciptamu dari sekarang.

Kamu dengerin lagunya Sia, teman Pro 2, With Together. Selamat siang aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu ada di sini yang bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore nih, teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di info olahraga. Jadi aku mau ngupdatein kabar terbaru dari perkembangan Piala Dunia. Udah kayak gimana sih, teman Pro 2, euforia pesta bola RRI-nya udah dimulai dari kemarin-kemarin, teman Pro 2. Dan kita juga mengudarakan pertandingan sepak bola nantinya untuk Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2. Jadi untuk keseruannya, pesta bola RRI, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo. Aku mau ngupdatein sebentar nanti kabar dari timnas yang bakalan berlaga di Piala Dunia nih, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, ini ada timnas Belgia bertekad nebus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar yang tersingkir di fase grup. Kali ini Red Devils targetin langkah jauh meskipun era generasi emas mereka udah banyak yang pensiun nih. Terus prestasi terbaik Belgia di Piala Dunia adalah peringkat ketiga pada 2018. Pelatih Rudi Garcia tetap bawa penyerang veteran Romelu Lukaku ke skuad 26 pemain buat Piala Dunia tahun 2026. Keputusan ini diambil meskipun Lukaku lagi alami musim sulit di Napoli karena cedera hamstring dan kebugarannya belum optimal tahun kedua. Garcia bilang Belgia gak bisa tanpa Lukaku, jadi mereka berharap waktu persiapan 5 pekan plus 2 laga uji coba bisa bantu dia balik lagi ke performa terbaiknya. Belgia tergabung di grup G bareng Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Mereka bakal main di Amerika Serikat dan Kanada dengan jadwal lawan Mesir 16 Juni, Iran 22 Juni, dan Selandia Baru 27 Juni tahun 2026. Target minimal sih lolos ke babak 16 besar dulu. Dan teman berdua doain semoga Lukaku cepat pulih ya, soalnya kalau dia masih ngos-ngosan bisa-bisa Belgia malah jadi red disappointment nih.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang zaman kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya,
1: nah,
2: ya,
1: kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebut mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kutuk patah. Jadi aku bilangin, loh ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih gitu kan? Jadi ya, aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal.

0: Laba-laba lo baca.
1: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Kamu dengerin lagunya Gia Indrawari, teman Pro 2 dengan singlenya Rasa Cinta ini. Aku masih updatein kabar dari dunia olahraga, spesial untuk Piala Dunia nih ya, teman Pro 2 ya. Kali ini kita ke Kanada yang kayaknya lagi serius banget nih benahin Stadion BC Place Vancouver jelang Piala Dunia 2026. Akses teknologi sampai kualitas rumput lapangan jadi prioritas utama. Dan bisa dibilang rumput hybrid juga udah dipasang tuh, teman Pro 2, area pelatih, pemain cadangan sampai ruang ganti juga ikut diperbaiki biar standar kelas dunia gitu kan. Vancouver ini bakalan gelar 7 pertandingan termasuk 2 laga timnas Kanada, dan renovasi besar-besaran ini itu gak cuma buat Piala Dunia doang, tapi juga jadi warisan multifungsi buat berbagai acara kelas dunia ke depannya nanti. Nah, beberapa fasilitas buat supporter juga itu ditambahin biar pengalaman nontonnya makin mantep. Nah, Kepala British Columbia David Abbey juga ini bilang, jadi tuan rumah Piala Dunia itu bakal ngundang turis dan juga mendatangkan keuntungan ekonomi. Nah, supporter dari seluruh dunia itu bakal nemuin keindahan Kanada. Nah, panitia penyelenggara juga ngegasin yang namanya pentingnya warisan Piala Dunia ini buat perkuat kapasitas Kanada sebagai tuan rumah dunia. Wah, kayaknya keren juga nih, kan ada lagi siap-siap jadi tuan rumah kece ya. Semoga stadionnya cepat beres, cepat yang namanya beres ya, teman Pro 2, dan Piala Dunia 2006 pastinya makin seru.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

aku punya update terbaru nih, teman Rudo, dari Amerika. Dan kebakaran hutan yang melanda California Selatan bikin ribuan warga harus dievakuasi, dan lebih dari 17 ribu orang berada di bawah perintah evakuasi after Sandy Fire ngeluas ke kawasan Simi Valley ya. Dan kebakaran ini juga pertama kali dilaporin di tanggal 18 Mei kemarin, dan cepat membesar gara-gara angin kencang sampai 48 km per jamnya. Sampai dengan Selasa malam nih, api udah melalap sekitar 683 hektar lahan dan juga menghancurkan sedikitnya satu rumah ya. Sekitar 750 petugas pemadam kebakaran dikerahin bantuan helikopter dan juga pesawat tanker air. Kondisi angin yang lebih tenang di malam hari bantu petugas nih, teman Produa, tapi kebakaran baru berhasil dikendalikan sekitar 5%. Penyebabnya masih terus diselidikin. Selain Sandy Fire juga, dua kebakaran lain juga terjadi di Riverside County. Kebakaran kebakaran lain ini membakar 367 hektar dan bikin 4 orang terluka. Di Pulau Santa Rosa saja, kebakaran melalap hampir sepertiga wilayah pulau dan juga menghancurkan sebuah kabin serta gudang peralatan. Sebanyak 11 pegawai National Park juga, National Park Service ya, ikut dievakuasi. Nah, kebakaran di pulau itu juga diduga dipicu suara darurat dari pelaut korban. Dari pelaut korban kapal karam nih, teman Rodua. Serem banget ya. Semoga petugas di sana cepat bisa dikuasai apinya dan warga bisa segera balik ke rumah mereka dengan selamat pastinya.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak sudah tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, enggak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga enggak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, ada kabar dari 10 negara termasuk Indonesia itu mengecam keras serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Nah, pernyataan bersama ini itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Bangladesh, Brazil, Indonesia, Spanyol, Kolombia, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Jordania di hari Senin kemarin. Nah, dalam pernyataannya juga mereka nyebutin kalau Global Sumut Flotilla ini sebagai inisiatif kemanusiaan sipil yang damai, bukan teroris gitu atau bukan yang mau ngajak ribut ya. Armada ini juga bertujuan menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan rakyat Palestina. Serangan terhadap kapal ini dinilai sebagai pelanggaran nyata gitu ya terhadap hukum internasional dan juga hukum humaniter internasional. Jadi penanganan sewenang-wenang terhadap para aktivis juga melanggar ketentuan tersebut. Dan para menteri juga mendesak komunitas internasional buat ambil langkah konkret buat mengakhiri impunitas dan juga memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Nah, Israel ini sebelumnya juga dilaporin menyerang dan juga mencegat armada bantuan yang sedang menuju Gaza di perairan internasional. Jadi sekitar 100 aktivis ditahan dalam operasi tersebut dan ini bukan pertama kalinya. Mereka juga sempat menyerang armada bantuan di lepas pantai Pulau Kreta Yunani di tanggal 29 April 2026. Miris banget ya teman-teman berdua ya, bantuan kemanusiaan aja diserang. Semoga aktivis yang ditahan cepat dibebasin ya, dan komunitas internasional enggak cuma lihat aja dan enggak tinggal diam.

0: Suara 2, setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tapi nih ya, kebangkitan itu bukan cuma cerita sejarah yang kita baca di buku pelajaran. Bukan juga sekadar upacara dan posting ucapan di media sosial. Kebangkitan itu harus hidup di kita, di cara kita berpikir, berkarya, dan menjaga masa depan bangsa. Karena kalau bicara soal masa depan Indonesia, kita lagi bicara tentang tunas bangsa. Anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kreator, pekerja muda, sampai siapapun yang hari ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Menjaga tunas bangsa itu bukan cuma tugas guru, orang tua, atau pemerintah, tapi tugas kita semua. Mulai dari hal sederhana, saling dukung, tidak merendahkan mimpi orang lain, bijak pakai media sosial, berani belajar hal baru, dan punya rasa cinta pada negeri sendiri. Karena negara yang kuat bukan cuma dibangun dari gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi dari generasi mudanya yang sehat, cerdas, peduli, dan punya karakter. Kalau tunas bangsanya dijaga, masa depan negara juga ikut terjaga. Kalau anak mudanya kuat, kreatif, dan gak gampang dipecah belah, maka kedaulatan negara akan tetap berdiri tegak. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk bangkit bareng. Bukan cuma bangkit dari rebahan, tapi bangkit untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Jaga tunas bangsa, rawat persatuan, dan terus nyalakan semangat Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit itu keren, apalagi kalau bareng-bareng.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Oke, teman berdua, Rimar dengan waktu dan perhatian udah ubah kita ke pukul 14.51 waktu Indonesia Tengah. Dan aku punya kabar terakhir nih ya buat teman berdua nih ya. Ini dua remaja melakukan penembakan mematikan di Islamic Center of San Diego, California. Di hari Senin waktu sana, gitu kan. Serangan ini bikin tiga orang meninggal dunia, teman berdua dan kedua pelaku ini akhirnya bunuh diri di dalam kendaraan mereka beberapa blok dari lokasi kejadian. Nah, polisi juga nerima laporan penembakan di masjid sekitar jam 11.43 waktu setempat dan nemuin tiga korban luka tembak di depan gedungnya. Dan gak lama kemudian, polisi juga dapat laporan penembakan lain di dekat lokasi. Pelaku ini nembak dari mobil ke arah pekerja landscape, tapi korban selamat karena peluru memantul dari helm kerasnya. Nah, penyelidik juga itu menduga serangan ini bermotif kebencian soalnya nyasar ke masjid terbesar di San Diego. Nah, polisi juga nemuin catatan berisi ujaran kebencian yang diduga ditulis salah satu tersangka. Salah satu korban yang meninggal adalah petugas keamanan masjid dan polisi juga bilang dia bertindak heroik biar gak banyak korban lainnya. Imam Taha Hasani juga mengecam keras serangan ini dan negasin lagi kalau rumah ibadah bukanlah medan perang. Waduh, kayaknya serem banget nih ya teman berdua ya. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan kejadian kayak gini gak bakalan terulang lagi dimanapun teman berdua ya, please ya. Oke, teman berdua, dengan kabar ini aku kayaknya udah tuntasin aja untuk waktunya. Aku temenin kamu semuanya sedari tadi pagi, dari tadi siang gitu ya. Buat kamu semuanya yang pengen lanjutin, itu ada Daper 3 dan Daper 4 yang bakalan ditemenin sama kru-kru FM lainnya. And pamit, see you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Saatnya info Produ barengan Nisa untuk sore ini. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti resmi mencoret 4 pemain dari skuad Brasil untuk FIFA World Cup 2026. Ada João Pedro, Thiago Silva dan juga André Santos dan Richarlison. Dan keputusan ini juga menjadi sorotan karena Thiago Silva dan juga Richarlison ini sebelumnya punya peran penting bersama Brasil di berbagai turnamen internasional. Dan Ancelotti sendiri ingin membentuk wajah baru Selecao dengan memadukan pemain muda dan juga senior yang lebih sesuai dengan skema permainannya menjelang Piala Dunia 2026. Tunggal putri Indonesia Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi lolos ke babak utama Malaysia Masters 2026 setelah mengalahkan Lo Sin Yan Happy 2 jam langsung 19-21, 21-7, 21-11 di Axiata Arena Kuala Lumpur Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini bangkit setelah kalah di jam pertama dan mendominasi 2 jam berikutnya hingga memastikan kemenangan dalam waktu 52 menit. Di babak 32 besar, Pratiwi dijadwalkan menghadapi wakil Thailand Ratchanok Intanon di Rabu hari ini 20 Mei 2026. Pelatih asal Italia Enzo Maresca dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal penuh dengan Manchester City untuk menjadi manajer baru menggantikan Pep Guardiola. Kabar ini juga disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano di Selasa kemarin yang mengatakan juga Maresca sejak awal menjadi kandidat utama pilihan manajemen klub. Mantan asisten Guardiola ini juga bakal menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan diproyeksikan melanjutkan era sukses Manchester City di Stadion Etihad. Sekian info Produa.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada nih sama Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman Prodo, udah jam 3 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

K-pop teman Pradua. 2026 ini ya dirilisnya, akhirnya mereka comeback lagi dengan lagu barunya mereka. Dan kalau kalian dengerin tadi, ya emangnya itu sih identitasnya Project Pop ya, Zombie, Jomblo Abadi teman Pradua, dari album Zombie juga yang baru aja dirilis tahun ini. Anyway, kita ada satu kabar juga dari salah satu sineas gitu teman Pradua, sineas Indonesia pastinya, Camila Andini yang jadi sineas Asia Tenggara pertama di Women in Cinema Cannes 2026. Jadi sutradara Indonesia Camila Andini kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Dia menerima penghargaan dalam program Women in Cinema Spotlight yang digelar Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Cannes Film Festival 2026 di Prancis. Jadi Camila ini menjadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Jadi pencapaian ini juga sekaligus menjadikannya sineas Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight. Jadi program Women in Cinema ini tuh inisiatif tahunan Red Sea Film Foundation, dan untuk mendukung dan juga memperkuat suara sineas perempuan di kawasan Arab, Afrika, dan Asia di industri perfilman global ya. Tahun ini Camila masuk dalam daftar 6 sineas perempuan yang dapetin sorotan. Dia bersama sejumlah nama internasional lain seperti Laila, ada Genevieve, Tara Sutaria, ada Aisha Kay, dan juga Mary. Dan Red Seal Film Fest Foundation ya, ini mengatakan juga kalau Camila itu sebagai sutradara dan juga penulis yang konsisten menghadirkan cerita tentang perempuan, keluarga, dan juga identitas budaya. Jadi mereka juga menyoroti film-film debut panjangnya Camila, The Mirror Never Lies, yang juga memperlihatkan ketertarikannya pada hubungan manusia dan lingkungan.

0: Hai teman Pradua, setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tapi nih ya, kebangkitan itu bukan cuma cerita sejarah yang kita baca di buku pelajaran. Bukan juga sekadar upacara dan posting ucapan di media sosial. Kebangkitan itu harus hidup di kita, di cara kita berpikir, berkarya, dan menjaga masa depan bangsa. Karena kalau bicara soal masa depan Indonesia, kita lagi bicara tentang tunas bangsa. Anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kreator, pekerja muda, sampai siapapun yang hari ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Menjaga tunas bangsa itu bukan cuma tugas guru, orang tua, atau pemerintah, tapi tugas kita semua. Mulai dari hal sederhana, saling dukung, tidak merendahkan mimpi orang lain, bijak pakai media sosial, berani belajar hal baru, dan punya rasa cinta pada negeri sendiri. Karena negara yang kuat bukan cuma dibangun dari gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi dari generasi mudanya yang sehat, cerdas, peduli, dan punya karakter. Kalau tunas bangsanya dijaga, masa depan negara juga ikut terjaga. Kalau anak mudanya kuat, kreatif, dan gak gampang dipecah belah, maka kedaulatan negara akan tetap berdiri tegak. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk bangkit bareng. Bukan cuma bangkit dari rebahan, tapi bangkit untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Jaga tunas bangsa, rawat persatuan, dan terus nyalakan semangat Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit itu keren, apalagi kalau bareng-bareng.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topik Pro 2 FM kali ini masih dengan tema Kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys ya, entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jermier. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys, tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling bener beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know nomor 2 ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar, ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

terbaru dari Joe Taslim, teman berdua, yang katanya akan dipastikan untuk membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Nowhere. Aku nggak tahu kalian udah nonton film ini apa enggak, cuman kayaknya aku nggak belum nonton film ini karena aku jarang banget nonton film Korea sih, lebih ke seriesnya. Apa sih depan nama? Drakor ya. Cuman sekarang juga lagi gak nonton sih, lagi banyak yang aku lewati gitu. Dan di project ini akan menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang juga dipromosikan di Chains Film Market. Film ini juga bakal mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji, setelah sebelumnya mereka juga pernah kerjasama dalam film The Furious. Jadi para produser ini mengatakan versi asli The Man From Nowhere ini tuh sebagai film klasik modern dengan kisah emosional yang kuat. Jadi adaptasi Indonesia ini diproduksi sama Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, Yet Entertainment, dan juga Red Packet Media. Sementara untuk distribusi internasional itu ditangani sama Key Movie Entertainment. Dan pendiri Nation Pictures, Dylan Teo, juga mengatakan kalau Indonesia itu punya potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perfilman genre internasional. Jadi menurut mereka tuh Indonesia punya talenta, budaya aksi, dan juga lokasi yang mendukung perkembangan film laga berskala global.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: I just need something that's real.
1: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: Alright, nomor 2, 92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Jam 4 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita sudah di teman sore kamu untuk hari ini, teman berdua. Jadi hari ini kita juga spesial memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 ya. Dan kalau dulu Kebangkitan Nasional itu tuh identik dengan perjuangan para pahlawan melawan penjajahan. Nah sekarang tuh bentuk perjuangan generasi muda pastinya berbeda ya. Tantangannya tuh bukan lagi perang fisik, bukan lagi perang apa ya, yang pakai alat gitu kan, tapi gimana kita bisa menjaga kualitas generasi bangsa di tengah perkembangan zaman, teknologi dan juga pengaruh sosial media apalagi ya yang begitu besar saat ini, teman berdua. Makanya untuk hari ini, tema kita hari ini tuh jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara bersama Duta Genre 2025 yang sore hari ini sudah menemani aku. Ada Jesse Berliana, Chelsea Manopo dan juga Nur Ahmad Agung Kutun Robani. Bener ya? Apa gimana? Ada yang salah kah dari cara pengucapannya?
1: Kutub Robani.
0: Yeah. Oke. Jadi aku panggilnya Agung sama Jesse ya.
1: Iya, Kak.
0: Kalau misalkan kalian pantengin juga kayaknya wajah mereka ini udah di mana-mana ya. Kayaknya udah sering juga di Perempat ya. Karena memang mereka ini anak-anak muda yang apa ya? Anak muda yang harusnya jadi acuan anak-anak muda zaman sekarang juga gitu. Nah, karena hari ini juga kita temanya tuh tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara bersama Duta Genre 2025, karena menurut aku aset generasi muda itu sebagai aset terbesar bangsa ya. Kalau anak mudanya sehat, cerdas, berkarakter ya kan, dan punya visi, jadi Indonesia juga akan semakin kuat di masa depan gitu. Jadi hari ini sudah hadir bersama kita juga teman berdua yang pasti sampai nanti selama 1 jam kurang ya, kita bakal menemani kamu di TSK kali ini. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nanya-nanya sama JC dan juga Agung ya, di jam 4 sore ini teman berdua di TSK, aku boleh banget di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Kita akan break sejenak.

0: Welcome Brothers of the West, Raisa with It's Okay Not to Be Okay. Ini tuh lagu yang dirilis tahun kemarin ya, di 2025. Dan kita juga masih bakal ngobrol sama JC dan juga Agung, Duta Genre 2025, teman Pradua. So, karena memang hari ini tuh kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, jadi kita akan lebih banyak ngomongin tentang itu juga, barengan mereka juga pastinya. Dan kalau ngomongin Hari Kebangkitan Nasional, menurut kalian sendiri ya, bangkit untuk generasi muda zaman sekarang itu seperti apa sih? Mungkin ladies first bisa?
1: Oke, kalau menurut saya sendiri, bangkit dalam hal di era sekarang ini adalah kita bangkit untuk meningkatkan kualitas remaja kita. Sesuai dengan tema tadi, kita harus memperkuat kualitas dari tunas baru kita nantinya. Karena dengan remaja yang kuat, remaja yang sehat, yang berkualitas, maka tentu ke depan asta kita dari Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 akan tercapai.
0: Oke, kalau dari Agung gimana nih, Gung?
2: Kalau dari kata bangkit aja udah terdeskripsikan ya, untuk terus tumbuh dan juga untuk belajar dari sebelumnya. Jadi remaja itu banyak hal untuk kita mengeksplorasi sebagai waktu yang emas juga, masih muda-mudanya, untuk semangatnya masih baru-baru.
0: Gung, mohon maaf ini, boleh mau sentuh deh di sini. Suara kamu nggak kedengeran soalnya tadi. Halo. Sini sininya. Oke, coba cek.
2: Oke. Okay,
0: okay. Oh. Nah, ya kan. Tapi tadi pertama dapat dengar, yang pertama sudah dengar tadi. Oke. Okay. Okay. Lanjut.
2: Jadi, suara sendiri. Gimana ya?
0: Oke, okay, ada.
2: Wait. Agak hilang, ada masuk. Oke, okay, hilang, masuk.
0: Oke, okay, okay, boleh.
2: Kalau dari Bangi sendiri, dari Agung itu, untuk remaja sendiri adalah sebuah waktu dan juga fase yang perlu kita tekankan ya, apalagi sekarang Hari Kebangkitan. Mm-hmm. Teman-teman di remaja, dari kata bangkit, kita untuk belajar, berusaha, dan juga berkembang. Mm, itu yang Agung tekankan di situ.
1: Iya, mm-hmm. Karena kan remaja punya banyak kesempatan untuk terus mencoba. Masih punya masa-masa emas buat gagal begitu. Iya. Dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk bangkit seperti itu.
2: Benar.
0: Oke, jadi kalau kalian sendiri kenapa sih generasi muda disebut juga sebagai penentu masa depan bangsa? Apakah itu dia tadi juga sebagai salah satu alasannya apa gimana?
1: Oke, kenapa generasi muda dianggap sebagai penerus bangsa, sebagai penentu masa depan bangsa? Karena seperti yang kita semua ketahui kan, generasi muda inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet dari generasi-generasi sebelumnya. Kita yang nantinya akan menjadi, misalnya akan masuk ke dunia kesehatan, ke dunia pendidikan, ke dunia politik. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mempersiapkan remaja-remaja ini sehingga bisa mampu bertahan dan juga membawa tongkat estafet ini ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita bina sejak remajanya, sejak calon tunasnya sesuai dengan tema tadi, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan juga positif. Sekarang ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa remaja ikuti sehingga kualitasnya akan jauh lebih baik untuk membuat negara kita bisa bangkit ke depannya, dari negara berkembang saat ini bisa jadi negara maju sesuai dengan asta cita.
2: Amin.
1: Kita yang di tahun 2045. Seperti itu, Pak.
0: Oke, dari Agung ada tambahan mungkin?
2: Kalau dari Agung simpel aja ya, untuk masa depan dilihat dari masa mudanya. Untuk masa depan bangsa, kalau mau lihat nggak perlu lihat berapa uangnya, berapa asetnya, tinggal lihat aja pendidikan anak di generasi muda bagaimana. Itu aja sih kalau dari Agung.
0: Oke, okay. Kalau sekarang kan kita melihat ya, sebenarnya tantangan terbesar anak muda itu juga karena memang teknologi itu udah era digital juga kan. Teknologi itu mau nggak mau emang perannya besar banget ke tumbuh kembang anak muda, ke karakternya anak muda gitu. Nah, kalau kalian sendiri, menurut kalian berdua ya, apa tantangan terbesar di era digital saat ini untuk anak muda pastinya?
1: Untuk anak muda sendiri, di era digital yang sekarang ini lagi marak-maraknya artificial intelligence,
0: itu ya
1: AI, tantangannya itu sangat besar dari keamanan datanya kita. Apalagi kita saat ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi terbaru di media sosial yang sebenarnya kita kurang pahami terkait dengan keamanan datanya. Kalau dari kita kemarin ada kerjasama dengan Bank Indonesia, kita juga ada belajar bagaimana caranya kita memilah-milih mana sih link yang berbahaya, mana yang link tidak berbahaya. Untuk yang kami dapat kemarin, untuk link yang berbahaya itu biasanya kan kalau kita terima link itu ada HTTPS. Nah, kalau ada S-nya itu yang baik karena ada security-nya. Okay. Tapi kalau nggak ada S-nya itu yang kurang baik. Tantangan dari kita itu ada dari situ sih, keamanan data, kualitas data yang kita ambil. Intinya teknologi itu sebenarnya akan bagus, arahnya akan kemana itu ditentukan dari bagaimana cara kita untuk menggunakannya, cara Betul. Kita untuk mengelola media sosial yang kita miliki atau teknologi yang dekat dengan kita.
0: Dari Agung gimana?
2: Okay, balik lagi ke Men. Kalau misal dari Agung sendiri, untuk tantangan terbesar adalah ya kemalasan ya. Apalagi untuk remaja, kalau misal kita berbicara tentang AI, AI itu sebenarnya membantu dan juga enggak gitu. Karena sebuah kreativitas seseorang itu dilihat dari bagaimana keefisiennya, ya kan? Kalau misalnya seseorang menciptakan AI itu supaya kita lebih meringkas suatu deskripsi, gak usah baca banyak-banyak. Tapi dari situlah teman-teman terlalu banyak mencari inti poin tanpa harus membaca banyak hal. Di situ ada poin plus dan poin minus di mana teman-teman melupakan detail-detail kecil.
1: Ketergantungan terhadap AI.
0: Iya, betul. Oke, iya karena memang sebenarnya kita juga nggak bisa mengkontrol ya. Sekarang ya, teknologi itu udah makin besar aja gitu. Yang bisa kita kontrol ya gimana cara kita menyikapi, gimana cara kita untuk ya menggunakan teknologi itu, dia memanfaatkannya dengan baik gitu. Nah itu dia tadi. Balik lagi ke situ nih, Jesse, Agung. Sebenarnya aku miris banget melihat juga sekarang itu generasi muda tuh, kalau misalkan kita ngomongin tentang tren media sosial, mereka tuh kayaknya paling jago gitu. Kayak ini tuh lagi tren loh, ini lagi tren.
1: FOMO
0: ya kan. Semua tren media sosial itu mereka kayaknya paham, mereka tahu semuanya gitu. Dan kalau menurut kalian sendiri, gimana sih anak-anak muda itu bisa tetap produktif ya, even mereka juga masih ngikutin tren media sosial yang sekarang yang ada ya, tapi tetap bisa produktif untuk menggunakannya, dari kalian berdua sendiri?
1: Mungkin dari Agung dulu.
2: Kalau dari Agung sendiri untuk melihat produktivitasnya itu sesuaikan aja gitu. FOMO itu penting, tapi kalau nggak FOMO juga ketinggalan zaman gitu ya, kudet gitu. Jadi kalau misal teman-teman untuk menjaga produktivitas, boleh FOMO, tapi harus tahu tempat gitu. FOMO-nya itu harus memang kayak misalnya ada nih FOMO baca buku di halte, atau FOMO baca buku di bus. Nah teman-teman bisa melakukan itu dengan mungkin yang pertama hanya untuk dorongan sosial, hanya untuk pansos mungkin ya, kemudian supaya kelihatan gaul, tapi dari situ teman-teman bakalan terdorong untuk membaca gitu. Walaupun 1-2 halaman, tapi setidaknya teman-teman itu merasakan gitu. Jadi untuk FOMO dan juga untuk belajar juga produktif, pastinya harus berbagi di mana yang prioritas dan juga di mana yang oke, cukup sampai sini aja.
1: Betul, intinya untuk kita bisa jadi produktif, kita harus pintar-pintar untuk memilih konten-konten mana sih yang akan membawa kita ke arah yang jauh lebih tinggi, ke arah yang jauh lebih positif. Karena kita tidak dapat pungkiri bahwa saat ini kan namanya konektivitas global itu sangat ada. Jadi banyak sekali konten-konten yang mungkin tidak bisa disortir oleh media sosial, sehingganya semuanya dengan bebas bisa kita dapatkan dan dapat kita akses. Dari dirinya kita yang bisa mengontrol apakah konten-konten seperti apa yang ingin kita tonton. Karena dengan melalui langkah awal seperti itu, kita sudah bisa meningkatkan kualitas diri kita. Contohnya misalnya kita bisa nonton ke podcast-podcast yang lebih masuk ke pendidikan, ke kesehatan, yang memang akan berdampak positif di hidup kita, seperti itu.
0: Ada impact positif ke hidup kita ya. Oke, kalau menurut kalian sendiri, rasa nasionalisme anak muda saat ini masih kuat gak sih? Dari pandangan kalian sendiri,
2: masih atau enggak ya?
0: Masih kuat gak?
2: Masih abu-abu.
1: Kalau dari kitanya sendiri secara pribadi, kalau dari Jesse melihat sebenarnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Jesse melihat mungkin om, tante, oma, opa mereka itu masih sangat-sangat tinggi nasionalismenya. Apalagi kalau misalnya ada musik, sudah ada penghormatan bendera, biasanya orang tua generasi-generasi sebelumnya itu akan langsung berdiri, langsung hormat. Tapi kalau melihat generasi saat ini, itu ada beberapa yang Jesse lihat sudah tidak melakukan hal tersebut lagi. Cuman mungkin itu karena pergeseran zaman. Mungkin saja rasa nasionalismenya itu beda begitu, diganti misalnya dengan melahirkan inovasi yang bisa membantu negara kita. Cuman memang tidak dapat dipungkiri, sebenarnya rasa nasionalisme yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya tetap harus kita lestarikan, seperti itu.
0: Okay. Dari Agung boleh kayaknya.
2: Tunggu. Boleh, Agung lagi. Sudah masuk. Okay. Kalau misal nasionalisme kan itu kan juga ngikutin zaman ya. Kalau dulu itu kelihatan nasionalisme kalau misalnya kesana kemari pakai baju merah putih misalnya, baru lagi kalau ada bendera hormat begitu.
1: ikut perang.
2: Sekarang kan nggak ada tuh perang pakai darah-darah atau
0: ya, perang media sosial.
2: Benar-benar. Kalau sekarang kan sudah beralih gitu, udah tetap ada perang tapi beda tempat gitu. Yang dulunya secara nyata sekarang lalui dunia maya.
1: Betul.
2: Kalau untuk teman-teman untuk zaman sekarang mungkin dilihatnya apalagi yang boomers-boomers itu melihat anak-anak sekarang tuh jarang banget dan kayak nggak ada jiwa nasionalisme.
1: Betul.
2: Cuman ada, hanya saja beralih. Bukan lagi menggunakan senjata, namun juga menggunakan inovasi tadi gitu. Melalui pertemuan dengan teman-teman yang ada di luar negeri, sehingganya ada diplomatik di situ.
1: Betul, biasanya remaja-remaja yang sudah jadi influencer kan menyuarakan pendapatnya terkait dengan negara kita. Rasa nasionalisnya mereka itu disalurkan lewat media sosial sehingga menjangkau jauh lebih luas. Cuma mungkin karena memang generasi-generasi sebelumnya ada yang memang sudah kurang untuk melihat di media sosial dan lain sebagainya, jadinya mungkin kelihatan generasi sekarang ini kayaknya nasionalismenya tidak setinggi yang dulu, padahal hanya beralih saja seperti itu.
0: Iya, mungkin bedanya tuh dulu kan lebih ke aksi ya.
1: Iya,
0: langsung ke aksi. Pak, karena emang dulu juga nggak ada internet gitu-gitu. Kalau sekarang kan kita mau aksi juga orang tidak peduli.
1: Betul.
0: Gitu kan? Maksudnya kayak buang-buang tenaga gitu kalau mau menyuarakan, mau demo misalnya dan lain-lain kan itu enggak sebenarnya enggak ada. Iya kan? Maksudnya dampaknya itu kecil sebenarnya. Iya,
2: minim banget
0: gitu. Yes. Jadi yang bisa mereka lakukan karena memang tidak bisa terhubung kiri ternyata pengaruhnya media sosial itu tinggi
1: sangat
0: banget
1: besar.
0: Ya, sangat besar ya. Misalkan ada hal-hal yang kecil orang kasih viral, akhirnya dapat atensi dari masyarakat juga dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya mereka berpikiran, kayaknya memang harus menggunakan media sosial dulu.
1: Viral dulu baru jalan
0: ya kan. Jadi seperti itu, bedanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin lagi tentang nasionalisme, ada anak-anak muda sekarang masih ada jiwa nasionalisme juga. Cuman emang udah beda zamannya aja gitu. Oke, kita masih bakal ngobrol lagi ya sama Jesse dan juga Agung di teman sore untuk hari ini, teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya sama mereka boleh di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 19 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Kita akan break sejenak.

0: pemerintah, tapi tugas kita semua. Mulai dari hal sederhana, saling dukung, tidak merendahkan mimpi orang lain, bijak pakai media sosial, berani belajar hal baru, dan punya rasa cinta pada negeri sendiri. Karena negara yang kuat bukan cuma dibangun dari gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi dari generasi mudanya yang sehat, cerdas, peduli, dan punya karakter. Kalau tunas bangsanya dijaga, masa depan negara juga ikut terjaga. Kalau anak mudanya kuat, kreatif, dan gak gampang dipecah belah, maka kedaulatan negara akan tetap berdiri tegak. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk bangkit bareng, bukan cuma bangkit dari rebahan, tapi bangkit untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Jaga tunas bangsa, rawat persatuan, dan terus nyalakan semangat Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit itu keren, apalagi kalau bareng-bareng.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Alright, kamu berdua masih di TSK ya barengan Jesse dan juga Agung, Duta Genre 2025. Kita cek dulu mikrofonnya Agung deh, halo.
3: Halo, okay. Mantap.
4: Gas. Senggol.
2: Okay. Jadi buat kamu nih teman berdua mungkin belum familiar sama Duta Genre, tapi kayaknya gak mungkin sih. Karena kan harusnya anak muda udah pada paham ya.
5: Betul.
2: Karena mereka tuh kayaknya kegiatannya juga maksudnya aktif gitu menurut aku beberapa tahun ini. Dari tahun berapa sih Duta Genre kalau gak salah ya?
5: Kita dari 2010. Jadi 2010, sudah 16 tahun.
2: Sudah 16 tahun ya.
3: Yes.
2: Oke, okay, baik.
3: Benul.
2: Jadi benul.
5: Betul.
3: Iya, benul.
2: Iya, benar.
5: Benar betul. Okay.
2: Benar betul ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Yang mungkin belum familiar sama Duta Genre lah yang lagi stay tune di Pro 2 FM Gorontalo untuk sore hari ini, kira-kira apa sih peran kalian sendiri ya, Duta Genre punya peran apa untuk remaja Indonesia terutama untuk Gorontalo sendiri?
5: Kalau untuk Duta Genre sendiri punya 3 peran utama untuk remaja. Yang pertama itu mempersiapkan remaja dari segi pendidikan, kemudian mempersiapkan remaja dari segi karir, dan juga mempersiapkan remaja dari segi persiapan untuk pernikahan. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah juga itu kita punya wadah tersendiri, yaitu pusat informasi konseling remaja, di mana mereka yang kita berikan materi yang memang fokus dari genre ke mereka, lalu mereka yang menyebarluaskan di masing-masing sekolah. Jadi setiap sekolah itu punya pusat informasi konseling remajanya masing-masing. Nah, jadi kita membantu remaja untuk bisa merencanakan pendidikan terlebih dahulu, itu tahap awalnya. Setelah mereka bisa untuk merencanakan pendidikan, mereka akan kita lanjutkan ke pembinaan untuk bisa merencanakan karir ke depan. Setelah merencanakan karir, lalu kita bina untuk merencanakan pernikahan. Untuk pernikahan sendiri itu kita punya 10 kesiapan berkeluarga. Yang pertama ada kesiapan usia, kesiapan fisik, mental, kesiapan finansial. Jadi 10-10-nya itu penting untuk dipersiapkan melalui edukasi-edukasi ke mereka, program-program yang memang berhubungan dengan perencanaan tadi. Jadi kita mengedukasi mereka bahwa oh, menikah itu bukan hanya butuh cinta saja, jadi butuh finansial dan lain sebagainya. Karena ketika generasi kitanya gagal, tentu itu akan berefek ke generasi selanjutnya. Jadi genre ini hadir untuk membantu remajanya agar siap secara pendidikan, karir, dan juga hingga berkeluarga lalu kembali ke masyarakat. Sehingganya memang fokus utama kita adalah memperkuat

0: kualitas, memperkuat kualitas dari remaja-remaja yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet dari generasi sebelumnya.
1: Benul.
2: Oke. Kalau dari Agung gimana nih, Gung?
1: Kalau dari Agung ya, sebagai remaja itu sendiri ya, masih transisi apa ya? Masih remaja tengah kali ya. Remaja tengah di usia 18 tahun sekarang Agung. Agung melihat kalau fungsi dari Duta Genre setelah Agung masuk di Duta sendiri itu cukup berdampak ya. Cukup merubah jati diri Agung yang sebelumnya, oh gini masa-masa remaja, terus kemudian beralih bagaimana remaja itu bisa berdampak. Kalau misal fungsi utama dari Genre sendiri, terutama di Duta Genre untuk teman-teman Pick Air dan remaja, itu fokusnya kepada KIE. Ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita sebagai jembatan dari Kemenduk Bangga untuk memberitahu dan juga untuk sharing dan belajar sama-sama dengan teman-teman melalui wadah Big Air, kita mengkomunikasikan sebuah informasi untuk mengedukasi. Gitu.
0: Biasanya yang dari Kemenduk Bangga itu hadir dalam bentuk modul. Ada modul olah rasa tentang kesehatan mental. Ada modul ini genting untuk kesehatan seperti anemia dan juga stunting. Dan masih ada beberapa modul lagi. Itu yang kita implementasikan ke PIKIR-PIKIR atau pusat informasi konseling remaja yang ada di sekolah. Lalu mereka yang menerapkan ke sekolahnya. Misalnya pada hari gizi, hari remaja, itu sering mereka lakukan program-program yang berhubungan dengan modul-modul yang kita berikan tadi.
2: Oke. Nah, kalian berdua ini kan anak-anak muda ya. Apalagi Agung juga masih sekolah, SMA. Masih SMA. Kalau Jessy semester berapa?
0: Semester 4.
2: Nah, ini nih. Apalagi anak-anak sekolah SMA tuh kayaknya aku melihat sekarang ya, bukan cuma SMA ya, SMP.
1: SMP udah gacor.
2: Betul. Gila ya.
1: Udah gacor.
2: Kalau misalkan mau dibandingkan dengan orang zaman-zaman dulu ya, tahun banget ya, saya tuanya gimana?
1: Oh my god. Tapi sama-sama Gen Z atau enggak nih?
2: Gen Z.
1: Oke, kita ngobrol.
0: Milenial tapi wajah masih Gen Z.
1: Benul.
2: Terima kasih banyak loh. Itu sangat-sangat menghibur sekali sebenarnya. Ya maksudnya
1: apalagi di tanggal tua.
2: Iya, ini udah masuk ke tanggal tua lagi, benar. Okay. Benul. Jadi sebenarnya kan aku melihat sekarang ya, pemberitaan-pemberitaan yang ada, bahkan bukan cuma anak-anak SMP, anak-anak SD gitu kan. Kita melihat maksudnya dorang pe pergaulan ya kayak gimana ya, anak SD tuh udah pada ngerokok lah, udah apa ya kan. Anak SMP ada yang menggugurkan kandungan lah, ada
0: anak
2: yang
0: SD sudah ada yang mengandung.
2: Iyalah, kayak gitu tuh maksudnya. Apalagi di kalian sendiri kan, kamu anak perkuliahan.
0: Betul.
2: Agung anak SMA, di mana lingkungannya pasti nggak mungkin nggak akan ada, tidak ada yang berbagi-bagi itu pasti ada lah, menipe teman-teman yang
0: pernikahan dini
2: atau ya at least pergaulan bebas lah.
1: Yes.
2: Ya. Ya kan? Nah, kalau dari kalian sendiri, kalau tadi kan kita ngomongin teori-teori dan maksudnya kayak kita harus gini. Nah, kalau kalian sendiri, kalian berdua gimana tuh kalian menyikapinya ketika kalian ada di lingkungan yang kayak teman-teman kamu yang ngarahnya itu ke situ kayak pergaulan
1: agak-agak
2: bebas,
1: miring,
2: narkoba
1: ya.
2: Atau okay. Apa gitu kan? Duh. Action kalian atau aksi pertama yang kalian lakuin ke teman-teman kalian gitu?
0: Okay. Kalau dari aku sendiri sih, misalnya biasanya kan ada yang ngerokok. Dan perokok itu biasanya tidak tahu tempat, di motor, ngerokok, akhirnya kena ke yang di belakang. Aku pernah jadi korban yang kena langsung ke
1: langsung suka mata, mau bagi begitu.
0: Dan kayak emosi banget kan. Nah biasanya ketika misalnya teman kita sendiri ataupun orang asing yang melakukan hal tersebut yang tentunya akan merugikan banyak orang, akan langsung tegur. Kalau tidak bisa ditegur secara langsung, misalnya kita kayak, oh kayaknya ini orang asing, ya disarkasin aja kak. Aduh debunya kena mata ke heavy gitu biasanya kayak biar mereka sadar begitu. Karena emang mereka ini sudah sulit untuk dijamah pakai edukasi. Karena kita semua yakin dan percaya mereka sebenarnya sudah tahu kok di kemasan rokok kan ada rokok membunuhmu. Tapi tetap katanya, oh nanti kita juga semua akan mati kok begini-begini. Tapi kan rokok itu memperbesar resiko untuk kematian itu sendiri. Biasanya kita tegur. Nah, terus kalau yang untuk pernikahan dini, Jessy juga punya pengalaman, punya teman yang terjerumus ke situ. Cuman kan kalau untuk pernikahan dini, kalau sudah terlanjur, itu dia tidak akan bisa lagi di pencegahan kan. Jadi Jessy jelaskan aja terkait dengan, sesuai dengan kompetensi yang Jessy miliki. Jessy punya pengetahuan terkait dengan, oh ketika kita sudah terlanjur melakukan pernikahan dini, ya yang harus kita maksimalkan itu keturunannya selanjutnya. Jadi melalui kita menjarakan kehamilan. Jadi ketika sudah terlanjur pernikahan dini, tentu biasanya kan pernikahan dini itu terjadi karena married by accident. Jadi anaknya diusahakan kalau sudah lahir, jarakan kehamilan dengan yang selanjutnya.
2: Atau fokus ke situ dulu ya, karena kan masih muda ya.
0: Karena masih muda. Kalau saya pernah dengar itu ada istilah anak makan anak. Jadi dia masih anak, ya impiannya dilanjutkan oleh si anak ini. Makanya Jesse tegur, Jesse kasih masukan lah. Kalau misalnya ke istrinya seperti itu, ke suaminya ya Jesse tekankan secara finansialnya, karena kan laki-laki yang menghidupi. Jadinya memang akan ditekankan dari situ, oh finansialnya kemana. Kebetulan Jesse juga anak bisnis, jadi kadang-kadang Jesse sering jelaskan investasi gitu, soal sarankan investasi baik itu seperti apa sesuai dengan ekonominya mereka, meskipun bukan yang pakar ekonomi banget, bukan, cuman sependek pemahamannya Jesse yang Jesse rasa bisa membantu mereka, ya tentu akan Jesse lakukan. Kalau selagi bisa membantu ya kenapa tidak.
2: Yes. Oke, dari Agung gimana nih Gung?
1: Untuk Agung sendiri ya, melihat untuk actionnya sendiri sebagai duta Ginre, untuk melihat teman-teman yang merokok, teman-teman yang melakukan pergaulan bebas, sebenarnya kita itu ya di Ginre lagi, kita gak bisa ngejudge semuanya, dan itu adalah representasi dari remaja. Kita gak boleh ngejudge seseorang dengan ini dengan itu, karena setiap orang itu memiliki latar belakangnya masing-masing gitu. Kebanyakan teman-teman remaja melakukan rokok kalau gak FOMO, ya sebagai pelarian gitu. Kalau misal teman-teman gak dapet tempat untuk aman, karena kan banyak stigma untuk laki-laki ini adalah laki-laki tidak menangis atau tidak bercerita. Terus tiba-tiba bawa rokok aja gitu. Nah, ketika sebuah tren itu dinormalisasikan, itu kan menjadi sebuah keburukan yang tidak akan berhenti gitu. Maka dari situ, dari peran duta Ginre sendiri, action kita adalah melakukan pendekatan yang lebih dekat. Melalui kita dekatin dengan hobi-hobi gitu. Biasanya kalau Agung dari hobi gitu. Kalau misal teman-teman hobinya apa? Hobinya misal okelah kebanyakan main game gitu. Hobinya apa teman-teman? Main game. Okelah kita main game bareng gitu kan. Di sela-sela kita main, ya udah kita ngobrol. Kalau misal dia apa namanya, kayak misal menghirup rokok, ya Agung sempet-sempetin kayak ngobrol, kenapa teman-teman suka gini, katanya enak gitu-gitu. Dan di waktu itulah waktu yang aman, waktu yang tenang, ketika teman-teman sudah dalam fase yang tenang. Karena kalau biasanya kita kan manusia gak bisa diganggu dalam tiga hal, ketika ia bangun tidur, ketika ia sedang lapar, kemudian ketika sedang ngantuk. Nah, ketika ia sedang bermain game atau sedang melakukan hobinya, otomatis itu adalah cara untuk tubuh atau cara otak untuk memproduksi dopamin, dimana teman-teman udah aman gitu, merasa aman. Disitulah waktu yang tempat untuk kita ngobrol kenapa teman-teman melakukan hal itu.
2: Jadi kayak gitu ya.
0: Pendekatan emosional dulu, biar apa yang kita berikan itu masuk. Karena biasanya kalau belum ada pendekatan secara emosional, mereka kan, apa sih sok tahu, apalagi kan masih muda. Apalagi kalau yang ditegur udah berumur.
1: Betul, nah, apalagi kalau orang asing gitu kan ya, orang asing.
0: Masih anak-anak udah begini-begini ya. Itu yang perlu kita lakukan, pendekatan-pendekatan secara emosional dulu.
2: Oke, sejauh ini yang kalian rasakan tantangan terbesar yang kalian dapati ya, selama kalian mengedukasi remaja.
1: Oke. Kalau dari Agung ada?
2: Apa?
1: Budaya yang dibangun oleh keluarga. Nah, itu susah. Karena kalau kita nyentuh pada remaja, itu remaja juga dikontrol dari orang tuanya gitu.
2: Ketika
1: sebuah keluarga atau sebuah siklus yang ada di budaya tersebut susah untuk kita sentuh, yang memang oh ini sudah dari lama gitu. Kamu tahu apa gitu. Kayak seseorang itu merasa bahwasanya dia udah lebih bisa. Jadi seseorang anak itu enggak bisa untuk dirubah kebiasaan orang tuanya yang itu salah gitu. Kalau misalnya ada bapaknya lagi makan kemudian sambil ngerokok gitu. Walaupun anak sudah ngasih tahu apapun, sudah ngasih tahu apapun dan udah melakukan usaha semuanya, tetap enggak bisa ketika orang tua itu tidak mau menurunkan egonya gitu. Jadi itu yang paling susah untuk Agung, untuk memberikan edukasi untuk teman-teman. Ayo teman-teman, kita ngajak kedua orang tua teman-teman, ngajak orang terdekat untuk sama-sama lah, untuk sama-sama berhenti penggunaan narkotika, penggunaan miras dan rokok dan sebagainya. Karena kalau misalnya remaja kan kebanyakan dipandang sebelah mata gitu, tahu apa gitu.
0: Jadi intinya sulit bagi kita untuk menjamah remaja yang keluarganya itu masih belum sepemikiran dengan kita. Misalnya kan ada beberapa keluarga yang memang menormalisasi pernikahan dini dengan menjodohkan. Nah, itu yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mengedukasi. Karena meskipun anaknya sudah paham, kalau dari orang tuanya yang tidak bisa menurunkan egonya, yaitu yang sulit. Nah itu kan dari segi tantangan eksternalnya.
1: Yes,
0: nah,
1: betul, okay. Betul.
0: Kalau dari tantangan internal bagi kita sebagai seorang duta sendiri secara pribadinya, tantangan terbesar dari kita itu adalah bagaimana kita bisa terus mengedukasi tanpa kehilangan diri kita sendiri, begitu.
1: Okay,
0: karena kan kita ini sebagai role model,
1: yes.
0: Jadinya
1: show up gitu.
0: Show
1: ya.
0: Up. Jadi sulit sekali bagi kita untuk bisa mengedukasi tanpa kehilangan diri kita sendiri. Biasanya kan role model itu terkenal, oh masa sih duta gender begini, masa
1: ya,
0: sih
1: ini? Betul,
0: itu yang
1: betul.
0: Jadi tantangan tersendiri.
1: Itu yang kerasa banget, apalagi di Agung kalau misal di sekolah, masa gini duta gender gitu kan?
0: Ya,
1: kita kan sama-sama manusia, yes. Gitu loh, yes. Oke, okay, gitu.
0: Nah itu sih Kak yang memang masih berat untuk kita lakukan. Ah, terus untuk orang tua, kalau dari saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi faktor pendorong untuk kita bisa berhasil adalah kita berani mengakui ketidaktahuan.
1: Yes, nah, itu yang susah.
0: Ketika kita tidak berani untuk mengakui ketidaktahuan, kita terus bertahan dengan egonya kita, mau sampai kapan? Zaman terus berkembang. Jadi harapannya orang tua bisa lebih aware lagi terhadap perubahan,
1: iya, perubahan zaman
0: sehingga betul. Menyesuaikan pola asuhnya dengan di zaman sekarang
2: era
0: karena,
2: sekarang
0: ya. Iya, generasi-generasi itu kan apalagi generasi sekarang beda cara didik yang dulu dengan yang sekarang.
1: Kalau dulu kan VOC gitu.
2: Iya, dulu kayak
1: kalau gitu. Sekarang udah enggak bisa langsung viral nih. Ya,
0: iya, gitu. Anak-anak sekarang tuh lebih paham lagi tentang hukum dan lain sebagainya sehingga yes. Biasanya melawan kayak, "Oh, nanti saya laporkan Mimi ini." Mereka lebih terbuka dengan hal-hal seperti itu sehingganya pola asuh yang harus diperbaiki, tidak menghilangkan sepenuhnya, cuman memang disesuaikan dengan zaman.
1: Harus adaptasi juga. Jadi
2: adaptasi.
1: Pola asuh yang otoriter yang memang tidak mau membuka apa ya, keberlanjutan zaman itu banget susah banget tuh untuk dia untuk dijangkau. Karena itu memang kita enggak bisa menjangkau kepada orang tua atau kepada generasi-generasi sebelumnya, makanya kita menjangkau ke anak-anak remaja. Iya betul. Jadi lebih gampang tuh ke anak-anak remaja sebenarnya.
0: Karena remaja saat ini meskipun mereka melek digital tapi mentalnya mereka itu
1: terbilang
0: sandwich.
2: Strawberry generation.
1: Yes, nah, itu
0: betul,
1: tadi.
0: Betul sekali. Strawberry generation.
2: Iya.
0: Terlihat kuat di luar tapi ternyata
2: rapuh di dalam.
1: Betul.
2: Iya sih. Karena orang tua juga kan mereka juga turun temurun dari orang tua juga, ya kan? Kadang-kadang orang tua suka bilang dulu ti oma kompe oma lo bain pati mama begini. Jadi akhirnya pola-pola itulah yang
0: terus turun.
2: Iya, turun-turun kan? Dan itu yang mereka normalisasi dan itu yang mereka copy paste ke
0: anak selanjutnya.
2: Sebenarnya
0: memang tidak bisa juga kita menyalahkan sepenuhnya parenting karena memang mereka mungkin pada zamannya belum ada podcast seperti sekarang terkait dengan parenting dan lain-lain.
2: Betul, sebenarnya, edukasi.
0: Yang mereka lakukan hanya mencontoh dari yang sebelumnya.
2: Iya, betul. Kalau sekarang kan kita apa-apa kita bisa langsung akses di internet
0: online,
2: ya. Kita mau cari tahu tentang apa juga sekarang mau ngomongin tentang parenting dan lain-lain juga kayak gampang banget kita bisa menemukan di semua segala sosial media gitu. Kalau dulu susah.
0: Iya, makanya kita maksimalkan di tunas barunya kita untuk
1: asik itu ya, tadi.
2: Masuk. Oke, selama jadi duta genre ini udah setahunan ya?
0: Iya, sudah lebih. Setahunan.
2: Setahun lebih apa mau setahun apa gimana?
1: Hampir setahun.
2: Hampir setahun. Nah, yes. Apa sih momen yang paling berkesan? Ini bisa momen sedih atau mungkin momen yang menyenangkan, bisa apa aja yang paling kalian inget lah selama menjadi duta genre gitu.
0: Agung dulu.
1: Oke. Kalau Agung sendiri ketika Agung ngobrol dengan teman-teman, ya, teman-teman Pick Air, ternyata mereka itu seluas itu, sebanyak itu karakternya. Enggak remaja itu enggak cuma 1-2 dan banyak banget kayak oh my god. Tapi dari situ Agung dari bukan susah juga ya, Agung kebanyakan ngobrol dengan banyak remaja, di situ melihat banyak karakter, situ Agung akhirnya paham. Ternyata setiap orang itu memiliki alasannya masing-masing. Dan di situ juga entah kenapa cuman memang dari individu dari Agung sendiri, Agung suka untuk mengamati manusia. Jadi Agung tuh suka banget untuk kenapa sih manusia melakukan ini? Kenapa sih manusia melakukan itu? Gitu. Kemudian dari itu juga Agung ingat dan Agung suka banget ketika Agung masa prakarantina. Ketika adujak tahun kemarin 2025, Agung itu memang selama kurang lebih berapa ya, dua bulan selama prakarantina, di situ Agung dibentuk. Agung apa ya, berteman dengan teman-teman yang mahasiswa, notabene yang Agung sendiri sebagai minoritas di antara mayoritas, ternyata seperti ini gitu, dunia luas. Gak cuman pelajaran-pelajaran, tetapi banyak juga yang di luar sana, banyak hal yang Agung dapat pelajari walaupun Agung masih muda. Tapi di sini Agung tuh merasa untuk mencuri start duluan, curang tapi versi baik. Itu yang Agung rasain gitu.
0: Betul.
2: Okay. Kalau Jessie?
0: Dari Jessie juga sangat-sangat berkesan itu pada saat apresiasi Duta Genre di tahun kemarin, Adujak yang kemarin, karena memang banyak bertemu dengan karakter-karakter baru yang awalnya kita berpikir, oh kita ini sudah cukup, sudah seperti ini, sebenarnya stuck di situ. Tapi ketika bertemu yang jauh lebih luas, dari situ dapat pencerahan sih, kalau di atas langit itu masih ada langit.
1: Gitu, ya.
0: Jadi dari situ emang bertemu dengan kakak-kakak Duta Genre sebelumnya yang bisa mengedukasi dan juga memberikan motivasi. Dari situ Jessie memang sangat-sangat belajar, tumbuh, memang ditempa sampai akhirnya terbentuk. Tak hanya itu juga, momen-momen berkesan itu adalah ketika kita turun, tapi ada satu yang memang sangat-sangat Jessie ingat, yaitu ketika turun bersama dengan dinas sosial di anak-anak disabilitas. Jadi itu sangat-sangat berkesan karena ternyata oh, Duta Genre itu bukan hanya berperan di remaja yang non-disabilitas, tapi ternyata yang, sampai yang disabilitas pun kita perhatikan. Kita belajar untuk bahasa isyarat, kita belajar bagaimana caranya memberikan modul kita menggunakan bahasa yang mungkin tidak semua orang mengerti dan mungkin tidak semua orang bisa jelaskan seperti itu. Itu sih yang jadi berkesan bagi Jessie, karena memang dari dulu Jessie memang cari-cari organisasi yang bergerak di bidang sosial yang berdampak, dan puji Tuhannya dipertemukan dengan Forum Genre Indonesia Gorontalo.
2: Nah, wadahnya tepat ya.
0: Iya, tepat.
2: Oke. Okay. Hey, excited banget ya di sini nih.
0: Iya.
2: Supporter. Oke. Okay. Nah, kita tahu kan sekarang ini juga enggak bisa kita pungkiri pengaruh budaya luar itu kan sangat-sangat mempengaruhi juga anak muda ya.
0: Betul.
2: Dari kemarin kayak K-pop misalnya,
0: cara
2: terus
0: habis itu
2: cara berpakaian, fashion, musik, lifestyle gitu kan. Terus apalagi tuh? Ya pokoknya anak-anak muda kan mereka tuh punya kiblat masing-masing ya. Maksudnya role modelnya mereka masing-masing, apalagi kalau misalkan kita ngomongin tentang influencer dan lain-lain gitu. Jadi otomatis mau gak mau mereka juga pada ngikutin gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana sih di tengah pengaruh budaya luar saat ini ya, gimana anak-anak muda ini tetap bisa apa ya, bangga dengan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia?
0: Kalau dari Jessie sendiri sih khususnya di Provinsi Gorontalo, caranya biar kita bisa bangga untuk bisa menjadi bangga dengan identitas yang kita miliki itu, kita bisa mulai dari bangga untuk berbahasa Gorontalo. Karena Jessie banyak melihat,
1: betul.
0: Yes, karena Jessie banyak melihat remaja saat ini bahasa Gorontalo malah ditertawakan, malah banyak yang bilang, ih jadul sekali kamu ini.
2: Padahal,
0: iya betul. Padahal kan ini budayanya kita sendiri, buat apa kita malu? Kenapa kita bangga berbahasa asing tapi kita malu dengan bahasa sendiri, padahal itu identitas sendirinya kita sendiri.
1: Yes.
0: Makanya kita boleh menghargai bahasa asing tapi lestarikan bahasa yang kita miliki. Menghargai budaya asing tapi melestarikan juga budaya yang kita miliki.
1: Betul.
0: Boleh kok ikut budaya asing, tapi kita tetap harus mempertahankan budaya yang kita miliki juga. Misalnya dari diawali dengan bahasa itu dulu. Misalnya bahkan kita cuman sekadar yang walau habari, mereka ketawa-ketawa, emang kenapa? Kan bahasa yang kita miliki ini bukan bahasa kotor, bukan bahasa yang kasar begitu. Jadi sebenarnya kita mulai dari situ dulu sih, untuk bagaimana kita bisa bangga terhadap identitas yang kita miliki.
1: Bener.
0: Kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yes. Mulai dulu dari provinsi, baru ke seluruh Indonesia. Seperti itu.
2: Oke, dari Agung gimana nih, Gung?
1: Kalau dari Agung 11-12 ya, dengan Kak Jessie tadi, penggunaan bahasa sehari-hari melalui bahasa daerah itu juga penting ya. Apalagi Agung di sini bahasa Jawa ya, orang Jawa, dan Agung coba untuk membaur kepada teman-teman, dan okelah, ya enggak apa-apa aku lek medok gitu. Enggak apa-apa kalau medok gitu. Karena itu sebagai identitas, walaupun Agung kemanapun, tapi Agung tetap membawa identitas itu.
0: Betul.
1: Salah satunya adalah medok ya. Kalau medok dari Agung sendiri itu nggak akan Agung hilangkan, hanya saja Agung akan membaur saja begitu.
2: Nggih,
1: Niko. Jadi selain itu juga kan di sini juga ada karawo tuh.
2: Karawo.
1: Agung suka banget karaoke. Wih, memang bagus banget kan pertama kali ngelihat seragam pakai karawo. Kalau sini Karawang ya, kalau misal di seragam gitu kan. Situ Agung kagum, apalagi sekarang itu ada yang misal karawe yang asimetris, kemudian yang pakai jas yang nggak cuman untuk apa ya, untuk tenun, bukan untuk tenun juga, untuk baju-baju yang biasa untuk
0: sudah
1: adat.
0: Sudah ada yang dalam bentuk tas.
1: Yes, betul. Di situ juga
2: ada.
1: Jadi itu juga bisa menjadi salah satu media alternatif untuk penyebaran dan juga pelestarian dari budaya Gorontalo.
0: Jadi kita berani untuk berbahasa Gorontalo, yes. Kita berani untuk berbahasa Indonesia, terus kita juga berani untuk mencintai produk lokal seperti itu.
2: Betul. Oke, keren. Ya, anak muda sekarang setahu aku juga sekarang itu mereka kayaknya udah lebih apa ya, lebih intensnya tuh ke produk-produk lokal ya. Kalau yes. Di e-commerce setahu aku juga seperti itu, karena e-commerce betul. Sekarang itu kayaknya lagi banyak dipenuhi sama anak-anak muda yang ngeluarin brand-brand fashion apapun itu, dan itu rame juga gitu dibandingkan dengan fashion-fashion di luar negeri sana, which is good menurut aku sih ya. Yes. Oke, nah terakhir nih, karena waktu kita juga udah gak cukup ya, ini udah mau jam 5, mungkin pesan dari kalian sebagai duta genre sendiri dan juga harapan ya untuk anak muda di Hari Kebangkitan Nasional ini.
0: Oke, dari Agung dulu atau?
1: Ladies first.
0: Ladies first. Kalau pesan dari saya bagi remaja saat ini yang masih punya banyak kesempatan untuk bisa mencoba, cobalah hal yang positif. Jangan pernah mencoba hal yang negatif, karena kebanyakan hal negatif itu sekali dicoba selamanya terjerumus.
1: Iya.
0: Sehingganya cobalah hal-hal positif, apapun kesempatan selagi itu positif, ambil, karena kita tidak pernah tahu kesempatan apa yang kita ambil, yang bisa membawa kita jauh daripada yang sekarang. Jadi itu sih, ambil setiap kesempatan yang ada. Dan tak hanya itu juga, untuk kebangkitan nasional harapannya remaja-remaja saat ini bisa meningkatkan kualitas, mempertahankan kualitas, sehingga mampu membantu astacita dari negara kita. Kita sama-sama mencintai negara kita lewat, setidaknya kalau misalnya kita tidak bisa membantu banyak orang, ya bantu dulu diri kita sendiri untuk bisa berkualitas. Seperti itu.
1: Iya, okay. Betul. Kalau dari Agung sendiri ya, selagi bisa, coba. Selagi ada waktu, gas gitu. Apalagi untuk kita anak muda, cobalah untuk mencoba banyak hal, kemudian tentukan passion kamu. Dari sini, dari Duta Genre, Agung mulai mencoba. Dari Adujak Provinsi, Agung mulai belajar. Walaupun Agung muda, Agung tetap ingin mencoba untuk terlihat berbeda. Karena berbeda itu bukan hal yang menyimpang. Apalagi kalau misal berbeda dalam sebuah mayoritas itu menjadi hal yang cukup aneh ya, kalau misal banyak orang tahu. Dan di sini juga Agung kepingin ngasih tahu juga ke teman-teman bahwasanya akan dibuka Adujak Provinsi Gorontalo. Okay. Ya. Di mana Adujak ini sebagai wadah untuk kita, apalagi Agung sendiri sebagai apa ya? Sebagai explain yang memang terjadi untuk teman-teman yang masih SMA, yang masih remaja, enggak perlu takut untuk memulai melangkah. Takut untuk memulai itu wajar, tapi takut untuk berhenti itu enggak wajar. Itu aja.
2: Oke, mungkin ada tambahan lagi dari informasi tadi?
0: Oke, untuk apresiasi Duta Genre sendiri itu besok terakhir untuk pendaftarannya ya. Okay. Teman-teman bisa langsung akses mungkin dari malam ini, bisa persiapkan, karena memang Duta Genre ini sangat-sangat luar biasa. Bisa dicek di akun Instagram genre.gorontalo.
2: Nah, iya, itu yang paling penting, kasih kontaknya ya. Iya. Jadi mereka juga enggak pada bingung mau kemana kita nih.
1: Ya tinggal masuk Instagram aja kan, Instagram cari genre.gorontalo.
2: Genre.gorontalo.
1: Iya, betul, itu langsung masuk. Di situ tinggal ngelihat aja di bio-nya, tinggal pencet done gitu. Nanti teman-teman tinggal daftar dan welcome.
2: Tinggal ikutin aja cara prosesnya, prosedurnya kayak gimana ya.
0: Kalian promosi di sini.
2: Enggak apa-apa, kita ke hal yang baik juga. Yes. Karena mungkin buat teman-teman semua juga yang lagi pada dengerin Prodo FM Gorontalo, yang mungkin masih pengen bisa menjadi anak muda yang produktif, anak muda yang bisa ngelakuin banyak hal-hal yang positif juga, tapi mungkin masih bingung dengan lingkungannya, mau kemana, mau dimulai dari mana. Mungkin bisa dimulai dulu dengan ya Duta Genre ini gitu, karena dari wadah inilah mereka memberikan tempat, mereka memberikan kesempatan juga. Betul. Untuk kamu bisa banyak mengeksplor. Yang paling penting itu pengalaman, karena pengalaman itu paling mahal sih menurut aku dari semua, apalagi untuk anak muda yang masih, waktu kalian itu masih sangat panjang ya, jadi pergunakan dengan hal-hal yang baik dan juga bikin memories yang baik-baik juga di hidup kalian.
0: Rencanakan sebaik-baiknya, karena gagal merencanakan sama dengan sedang merencanakan untuk gagal.
2: Oh, siap. Boleh tepuk tangan dulu dong.
1: menutup kita jadi, hari ini.
2: Semakin sadar ya, ternyata untuk menjaga tunas tunas bangsa itu tuh jadi bagian penting dari kedaulatan negara juga gitu. Jadi karena memang menurut aku masa depan Indonesia itu ditentukan dari generasi saat ini.
0: Betul.
2: So, selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk Agung, terima kasih untuk JC, terima kasih juga untuk Jidan dan juga
0: Fadli.
2: Okay. Iya, maaf ya aku lupa ya. Faktor umur. Duta genre. Tanggal tua, faktor tanggal tua ini.
1: Iya, faktor tanggal tua, belum tanggal muda.
2: Betul. Terima kasih untuk Duta Genre 2025. Kita pastinya juga menunggu kedatangan Duta Genre 2026.
1: Wajah-wajah baru.
2: 26, wajah-wajah baru. Kira-kira wajah, apa yang akan mereka bawa lagi ke studio Produa FM Gorontalo pastinya. Thank you so much juga untuk kamu teman Produa yang udah stay tune ya. Aku juga masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So, bye-bye.
0: Bye-bye. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Hai teman Produa, setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tapi nih ya, kebangkitan itu bukan cuma cerita sejarah yang kita baca di buku pelajaran. Bukan juga sekadar upacara dan posting ucapan di media sosial. Kebangkitan itu harus hidup di kita, di cara kita berpikir, berkarya, dan menjaga masa depan bangsa. Karena kalau bicara soal masa depan Indonesia, kita lagi bicara tentang tunas bangsa. Anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kreator, pekerja muda, sampai siapapun yang hari ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Menjaga tunas bangsa itu bukan cuma tugas guru, orang tua, atau pemerintah, tapi tugas kita semua. Mulai dari hal sederhana, saling dukung, tidak merendahkan mimpi orang lain, bijak pakai media sosial, berani belajar hal baru, dan punya rasa cinta pada negeri sendiri. Karena negara yang kuat bukan cuma dibangun dari gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi dari generasi mudanya yang sehat, cerdas, peduli, dan punya karakter. Kalau tunas bangsanya dijaga, masa depan negara juga ikut terjaga. Kalau anak mudanya kuat, kreatif, dan gak gampang dipecah belah, maka kedaulatan negara akan tetap berdiri tegak. Jadi di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, yuk bangkit bareng. Bukan cuma bangkit dari rebahan, tapi bangkit untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Jaga tunas bangsa, rawat persatuan, dan terus nyalakan semangat Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit itu keren, apalagi kalau

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Di umur negara yang udah hampir mau satu abad lamanya ini, masih suka sedih sih kalau dengar atau lihat informasi soal kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sepanjang 2024 sampai pertengahan 2025, berbagai laporan dari lembaga seperti Setara Institute, Amnesty International, dan media nasional yang nunjukin peningkatan signifikan loh. Yang terbaru, pembubaran ibadah retreat pelajar Kristen di Sukabumi disertai perusakan properti dan intimidasi fisik. Kadang sedih dan malu sendiri kalau ada berita-berita yang gak enak gini muncul. Ingat ya, meskipun ada di antara kita yang jadi kalangan minoritas, bukan berarti mereka bebas untuk ditindas. Hargai dan hormati mereka, gak perlu izin ini itu. Karena dari akarnya, mereka dilindungi negara dan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini adalah jaminan konstitusional tertinggi bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kalau masih ngeyel dan gak mau menghargai, bahkan masih tetap kuat sama sikap intolerannya, cloud aja sana.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Alright teman Pro 2, jam 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya Mas Irani sama Hot bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam seperti yang kita bilang tadi ya. Tadi juga udah ngebahas sama Duta Genre 2025. Hari ini kita masih memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kalau kita ngomongin soal cinta sama bangsa, kadang orang tuh banyak mikir harus jadi pahlawan dulu, harus punya jabatan dulu, atau mungkin harus bikin suatu perubahan besar dulu baru bisa dianggap cinta Indonesia. Padahal kenyataannya rasa cinta ke bangsa itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya. Jadi kita bakal ngobrol santai aja untuk di jam 5 sore ini teman berdua. Kita udah di trending topic Pro FM Gorontalo. Jadi karena memang kenyataannya tindakan kecil yang kelihatannya sepele justru punya dampak besar kalau dilakukan banyak orang. Mulai dari mungkin menghargai produk lokal, gak buang sampah sembarangan, sampai mungkin bangga pakai bahasa Indonesia yang baik di ruang publik ya. Seperti yang tadi teman-teman dari Duta Genre bilang, gak perlu kemana-mana dulu, gak perlu bikin apa dulu, satu something big ya. Cukup dengan kalian pakai bahasa lokal aja, atau mencintai produk dalam negeri, atau menjaga lingkungan sekitar kamu aja, ya kan? Jaga rumah kamu deh, lingkungan di sekitar rumah kamu, halaman kamu atau apapun itu sudah jadi satu bentuk cinta terhadap tanah air gitu. So, di trending topic Pro FM Gorontalo untuk sore hari ini, kita bakal ngebahas tentang apa sih hal sederhana yang bisa kamu lakuin sebagai bentuk cinta terhadap bangsa. Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 19 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: want you back.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya.

0: Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
0: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya, ya udah nggak apa-apa.
0: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih, bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
0: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
0: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika?
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jangan malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh. Makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.

0: Jam 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: latil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Ocean Ship Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

terlalu fokus sama hal besar sampai kita lupa kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan kecil juga penting ya teman-teman. Misalnya tertib di jalan, gak nyebarin hoax, atau mungkin kita menghargai perbedaan suku dan juga agama, jaga kebersihan lingkungan, pakai produk UMKM lokal. Sebenarnya itu semua bentuk cinta ke bangsa juga gitu. Karena bangsa yang maju tuh bukan cuma soal teknologi ataupun gedung tinggi, tapi juga soal masyarakatnya yang peduli dan juga saling menghargai. Coba deh pikir, kalau misalkan semua orang mulai dari diri sendiri untuk disiplin dan juga peduli lingkungan, pasti dampaknya juga besar banget untuk Indonesia ke depannya gitu. Kadang anak muda tuh suka diremehin, dibilang cuma sibuk main gadget lah atau mungkin ngikutin tren lah. Padahal sekarang tuh justru banyak anak muda yang mulai nunjukin rasa cintanya ke bangsa lewat cara merekanya sendiri. Misalnya, ada yang promosi budaya lokal di media sosial, support musik dan juga film Indonesia, ya kan? Bikin usaha lokal atau mungkin ikut kegiatan sosial juga volunteer gitu. Sampai juga ada yang bikin konten edukatif untuk anak-anak muda lainnya gitu. Kayak konten-konten yang ngajakin masyarakat gitulah teman berdua. Dan yang paling penting, anak muda sekarang itu mulai sadar kalau perubahan besar itu tuh dimulai dari langkah kecil ya. Jadi gak perlu nunggu viral dulu untuk berbuat baik. Kadang cukup jadi orang yang jujur aja, sopan dan juga peduli sekitar aja tuh menurut aku udah keren gitu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri, apa sih hal sederhana yang kamu lakuin sebagai bentuk cinta kamu terhadap bangsa teman berdua? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu ya sampai nanti di jam 7 malam.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Kita bacain respon yang udah masuk di Instagramnya teman Pradua. Kali ini tuh udah ada Zania. Katanya hal simple yang dilakuin untuk sebagai bentuk ya, dia cinta sama negerinya dia sendiri tuh gak buang sampah sekecil apapun itu sembarangan. Oke, okay, ya. Yeah. As simple as that teman Pradua ya. Terus ada Yeni.Lindawati, katanya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus ada Chosen by Yok, itu dia bilang apa arti kebangkitan untuk Indonesia yang terlihat. Oke. Okay. Kamu jatuhnya curhat ya, baik. Kalau gitu kita langsung aja puterin requestan udah masuk teman berdua. Tadi tuh Zania udah request lagunya Nabila Takia yang Cegil, sama Chosen tadi udah request lagunya Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Kayaknya ini aku kasih spesial aja untuk anak-anak muda Indonesia di luar sana yang dalam proses pencarian jati dirinya, dalam proses pendewasaan dirinya, itu pasti akan ada jalan-jalan yang berliku, yang berkerikil, pasti akan jatuh. Kamu akan menemukan fase-fase seperti itu. Bahkan orang dewasa pun akan menemukan fase seperti itu. Jadi yang namanya kita manusia itu pasti akan ada cobaan di fase apapun ya. Fase anak-anak, mau dewasa, mau remaja, ya kan, itu pasti akan kita temui. Jadi mau sejatuh-jatuhnya apapun kamu, jangan lupa untuk bangkit kembali.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau ya harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ricardo sudah WhatsApp dan lumber tweet black or white, dan ini sudah membawa kita di jam 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, teman berdua ya. Jadi kalau kita ngomongin lagi tentang cinta terhadap bangsa, itu gak selalu harus lewat hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakuin setiap harinya. Jadi sekarang ya tinggal gantian. Apa hal sederhana yang biasa kamu lakuin sebagai bentuk cinta terhadap bangsa kamu sendiri? So thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung tadi di Instagram. Aku juga mau pamit undur diri. Terima kasih udah nemenin ngobrol hari ini juga. Tetap semangat, tetap peduli, dan terus jadi anak muda yang bisa bawa hal positif untuk Indonesia. So see you next time. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam. Saatnya info Produ barengan Nisa untuk malam ini.

7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai gelaran tonasian huta opera dan juga konser musik menjadi langkah strategis memperkuat budaya Batak sekaligus juga mendorong pariwisata Danau Toba. Pertunjukan yang digelar 11 Juli 2026 mendatang di Gedung Jetun Silangit Tapanuli Utara ini juga menghadirkan opera Batak, konser musik seni tradisional hingga tenan UMKM lokal. Menurut Lamhot sendiri, event budaya berskala besar penting untuk menarik wisatawan agar tidak hanya menikmati panorama Danau Toba, tapi juga merasakan kehidupan budaya masyarakat setempat. Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis menghadirkan pameran fotografi Le Bench Here I Am di Jakarta 20 Mei sampai 29 Agustus 2026 mendatang. Pameran karya Ebru Aydin ini juga mengangkat kisah Muslim Belanda ketika menjalani ibadah umroh dan haji melalui 15 karya fotografi bernuansa Mekah dan Madinah. Ebru juga mengaku ingin menunjukkan keberagaman identitas Muslim Belanda yang masih jarang terrepresentasi di media. Of Business Development Hashmi Krolusyanalu meraih penghargaan Best AI Innovator of the Year di dalam ajang ya CNN Indonesian Women Leadership Awards 2026 atas kontribusinya mengembangkan HMX, Software Enterprise berbasis AI native untuk mendukung operasional bisnis lebih efisien. Di bawah kepemimpinannya, sistem HMX mampu menghadirkan analisis data real-time dan juga membantu menjalankan berbagai tugas bisnis secara otomatis. Dan penghargaan juga semakin memperkuat posisi Hashmicro sebagai perusahaan teknologi yang fokus mengembangkan inovasi AI di kawasan Asia Pasifik. Sekian info Pro 2.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodiwa. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman Prodiwa. Jangan bosan ya. Dua hari berturut-turut, teman Prodiwa, Rahma hadir temenin malam kamu. Dan pastinya bakalan seru-seruan juga. Apalagi sekarang di hari Rabu, di tanggal 20 Mei 2026. Malam Kamis, geng. Malam Kamis gak tuh. Kira-kira aku bakalan angkat topik yang sama kayak tadi malam atau berbeda nih, teman Pro 2. Pokoknya nantilah ya. Stay tune aja terus di sini, teman Pro 2, di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Yeah. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang

0: kebiasaan. Itu hal yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto ih gagal sekali, perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Pre FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau spill dulu informasi yang pertama nih, teman Pro 2, yang di mana lokal musisi ya, atau bisa dibilang para musisi-musisi lokal Indonesia ini tuh naik, teman Pro 2, menjadi pilihan gitu ya, di mana musik Indonesia itu menjadi musik yang dipilih oleh fans dengan 74%, teman Pro 2. Dan ini naik dari lagu-lagu K-pop yang hanya ada di 40%. Terus itu juga berdasarkan dari data Jakpat Survey, yang dimana penelitian ini tuh juga meng-highlight bahwa komunitas musik ini udah mulai tumbuh, apalagi komunitas musik Indonesia ya, dimana selain K-pop yang saat ini udah mulai menurun angkanya, padahal sebenarnya sebelumnya udah sangat mendominasi, tapi ternyata di kalangan Gen Z ya, dan juga fans pada umumnya, justru musisi-musisi lokal ini mendapatkan banyak sekali support, teman Pro 2, dengan lagu-lagu mereka yang terus naik ke chart, dan juga banyak banget yang lebih memilih untuk happy dan mendengarkan lagu-lagu asli Indonesia. Kayaknya lagu-lagu kita udah mulai dilirik ya, teman Pro 2 ya, dan generasi muda saat ini tuh memang benar-benar menerapkan yang namanya cintai produk lokal gitu loh. Soalnya kalau kata netizen sih Korea atau lagu-lagu Korea itu vibes-nya itu kerasa di tahun 2016 ke 2020 gitu. Semakin kesini lagu-lagunya udah gak relate lah, udah gak chill, udah gak asik gitu. Kalau aku setuju, karena aku jujur suka banget sama lagu-lagunya EXO dan juga BTS di awal-awal tahun ya, di 2016. Kesini juga suka, cuman menurut aku tuh vibes-nya tuh agak berkurang gitu loh. Meaning dari lagunya itu udah gak begitu dapet kayak lagu-lagu pertamanya mereka. Kalau kalian gimana nih, teman Pro 2, spill dong.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

Ya, selamat Radio 2. Ini dia ada lagu kolaborasi teman Radio 2 untuk meramaikan Piala Dunia ya 2026, yaitu kolaborasi antara Lalisa terus juga Anita dan Rema yang akan merilis lagu kolaborasi berjudul Goals yang menjadi bagian dari project musik 2026 untuk FIFA World Cup. Lagu yang dijadwalkan rilis di 21 Mei besok, berarti teman berdua ya. Goals ini juga langsung mencuri perhatian karena mempertemukan 3 musisi global dari genre dan negara berbeda dalam satu proyek bertema sepak bola dunia. Kolaborasi juga diproduksi oleh Tropkillers dan disebut akan hadir dengan nuansa energik khas antim turnamen internasional. Kabar perilisan lagu ini juga semakin bikin fans ini antusias jelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. So, are you ready to berdua? Kira-kira bakalan sepecah apa? Dan kira-kira nih vibes-nya bakal akan mirip dengan lagu-lagu dari antim Piala Dunia sebelumnya atau mereka punya vibes tersendiri? Karena ini kebetulan gabungan bukan hanya dari musisi-musisi berbakat tapi juga dari musisi antar negara, so which is bakalan ada mix feeling dan juga mix rasa gitu.

0: Nomor 2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin music live chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.
1: Yeah, bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-hmm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, bayar di OTW 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya?
1: Mm-hmm.
0: Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish itu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak? Kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, ada lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempet ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andri, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsana aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Baru yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, keluarlah lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena nyiptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya tuh di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun di Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Jadi kayak ini balap-balapan
1: ganti-ganti. Iya,
0: kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Kembali masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadila Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi tiga kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Gitu. Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Senro gitu, udah terserah Mas Senro deh mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi Simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus. Itu
0: gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simple tadi katanya supaya tidak berubah. Nah, Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, okay. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Famous ya?
2: Iya. Ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Indonesia.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First
2: gitu.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya? suka bercanda.
1: Jaya. Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy,
2: happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simpul, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simpul, apa impression?

dan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Prodo FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya. Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling masa sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu, bukan simpul, tali simpul.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: ya, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
1: Indonesian
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan.
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik. Sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan bila berbicara.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena,
1: Barsena yang merupakan
0: nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya yeah, gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Yeah,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada enggak?
2: Ih, banyak juga, Kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengennya duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian ya, gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau enggak? Oke, okay, enggak gitu. Terus kalau oke okay, ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya, Kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih sendiri."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Iya.
1: Kita aminkan aja, iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: betul. Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Kirim dulu coba.
2: Temen beratnya kirim kan? Dia tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah apa-apa. Ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya
2: oke
0: okay,
2: gitu.
0: Iya, yeah, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di
2: Kamis.
0: Iya. Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Cepat apa yang ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, yeah, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya yeah, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih ya. Banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis dua minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, ya. Trending 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah suksesin gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai tema Pro 2 untuk siaran perjadian bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Radio, selamat malam kami semuanya. Yang malam ini lagi sama orang tersayang atau mungkin lagi sendirian aja, ini waktunya kamu ikutan gabung bareng Rahmat, teman Radio. Di Instagram kita yang gak tahu kenapa Instagramnya gak bisa untuk aku up flyernya ya. Dari tadi lupa, padahal dari jam 8 udah aku naikin semua flyer untuk topik kita di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi ya udahlah ya, kita langsung open aja untuk topik kita di hari ini, teman berdua. Aku mau ngajakin kamu untuk gabung di line WhatsApp aja di 08114330022, teman berdua, atau di line telepon di 08121500924. I know pasti ketika kita lagi dihadapkan akan sesuatu, pasti kita bakalan ngerasa sama yang namanya mixed feeling, ya nggak sih? Kayak perasaannya tuh diajak naik turun gitu loh, teman pro 2. Pokoknya bingung sendiri nih sama perasaan kita. Kita happy tapi di sisi lain kita juga sedih. Ngerti gak sih? Nah, mix feeling kayak gini kan normal ya, sering kita rasain. Misalnya kita kayak excited banget sama satu hal, tapi kita juga takut sama resikonya gitu. So, aku mau nanya ke kalian sebelum nanti aku jelasin panjang kali lebar seputar topik kita. Mau tahu dulu, teman pro 2 ya, kira-kira kamu udah pernah gak ngalamin hal-hal yang kayak tadi? Semix feeling apa kamu? Atau di minggu ini kamu juga sedang merasakan mix feeling itu sendiri? Nah, pas banget gabung aja. Aku nggak tahu Instagramnya udah bisa atau enggak, tapi kalau misalnya bisa kamu gabung di Instagram, tapi kalau nggak bisa gabung aja di line WhatsApp. Kita seru-seruan di malam ini di program kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So stay tune terus bareng Rahmat, teman berdua, di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Calling all hearts, salam berdua ada DJ Cassidy featuring Robin, Tiki, and Jessie J yang udah temenin kita sampai di pukul 21.20. Masih bareng Rahma Buruji di malam ini, teman berdua. Di malam Kamis ya, masih di program kita Dijaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan finally, teman berdua, aku udah bisa upload untuk flyernya di Instagram, jadi kamu bisa langsung gabung aja di sana. Topiknya seru banget, teman berdua, seputar mixed feeling. Aduh, kenapa jadi mixed signal? Aduh, mixed feeling. Sorry banget nih teman berdua ya. Dan itu emang lagi FYP juga ya, muncul banyak banget nih kata-kata baru tentang relationship gitu ya, model HTS-an, terus juga mixed feeling. Dan kalau misalnya kita bahas mixed feeling, itu emang berasa kayak hati kita tuh di dibuat jadi gado-gado gitu. Jadi ada berbagai macam rasa di sana dicampur menjadi satu. So, aku mau tahu nih teman berdua, kira-kira kamu udah pernah ngalamin? Kalau pernah ngalamin pasti udah pernah ya. Tapi maksudnya apa sih yang paling banget memorable, yang paling kamu inget seputar mixed feeling ini gitu. Kamu bisa spill dari berbagai macam sudut pandang bebas, entah itu dari POV hubungan, atau mungkin dari POV pertemanan, POV pekerjaan, POV kehidupan, bebas gitu ya. So, kalau aku sebenarnya sekarang tuh kayaknya lagi mixed feeling sama hubungan gitu loh, asik. Mixed feeling gak tuh? Iya, lagi bingung banget nih sama pro 2. Di sisi lain aku happy, tapi sisi lain aku juga ngerasa kayak is it true or not gitu ya, apakah kita harus lanjutin atau gimana, apa kita lepasin aja. Tapi so far kesini sih makin dilepasin sih, kayak menurut aku udah gak works kalau misalnya ini harus terus dijalankan. Dan kalau dua-duanya juga emang kayaknya belum siap, jadi ya udahlah ya, mau kita paksa juga ujungnya bikin capek, bikin sakit. Jadi ya udah, lepasin aja. Toh kalau jodoh ketemu lagi, kalau nggak jodoh ya udah, sayang, nggak apa-apa gitu. Nanti aku bakalan jelasin lebih detail seputar apa itu mixed feeling, selain kalau kata orang-orang bilang labil. Karena sebenarnya mau tapi nggak mau, sebenarnya excited tapi takut. Pokoknya dia itu adalah perasaan yang campur aduk gitu. Nanti aku bakalan spill juga. Sembari aku juga mau tahu pendapat kalian juga, teman pro 2, seputar mixed feeling yang udah pernah kamu alami dan paling memorable buat kamu. Bisa langsung spill aja di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Orang yang nggak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju nggak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang nggak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure. Trust me. Di era sekarang itu, gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

0: Pin, besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
0: Din, Dinda.
1: Yeay, malah tidur.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan topik kita di malam ini ya, apalagi sekarang malam Kamis kan. Ada yang lagi bareng orang tersayang mungkin di malam ini, atau lagi sendirian aja, pas banget. Rahma temenin teman Pro 2, bisa langsung gabung aja di Instagram di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2. Kita masih ngebahas seputar mixed feeling gitu ya, yang kalau kata orang-orang itu tanda kecerdasan emosional gitu. Di mana teman Pro 2, kalau misalnya kita bahas mixed feeling, itu kita enggak boleh langsung ngejudge satu hal gitu ya. Ada yang bilang kamu excited tapi tiba-tiba kamu kayak bad mood gitu. Itu kenapa? Ya namanya juga otak kita tuh lumayan kompleks gitu ya. Isinya tuh berbagai macam. Jadi kecampur-campur gitu loh. Dan ini biasanya teman Pro 2 sering kita rasain, dan itu dinamai dengan namanya ambivalensi emosi gitu. So, kalau kita bahas dari paradox of choice-nya di tahun 2026 ini teman Pro 2, selain berbagai macam informasi juga yang sulit banget untuk kita filter, kita juga punya banyak pilihan gitu kan. Kayak kita mau makan apa, atau kita mau kerja apa, atau mau jadi apa. Nah, kadang itu bisa ngebawa kita ke satu hal gitu yang namanya mixed feeling, atau pilihan hidup yang kadang bikin kita tuh bingung mau milih A, B, atau C gitu. So teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, lagi bingung juga, bisa langsung spill aja di Instagram di @pro_gorontalo. Aku tungguin sampai nanti di jam

0: Kumpul yuk.
1: Tunian ayo.
0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
1: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih nungguin respon kalian yang mau ikutan gabung bareng Rahma. Bisa langsung aja ke line WhatsApp di 08 11 43 000 2, teman Pro 2. Dan aku mau nge-spill dulu, ada beberapa respon juga yang udah gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada dari Carmelita. Hai Carmel, aku bingung nih mau panggil kamu Carmel apa Carmen. Carmel ya aja ya. Carmel katanya teman Pro2, mix feeling yang lagi dia rasain saat ini itu adalah excited pindah kota tapi juga homesick. Aduh, itu yang dirasain sama beberapa teman-teman aku yang di sini juga gitu ya. Apalagi yang memang asli bukan orang Gorontalo, itu mix feelingnya kerasa banget. Apalagi sekarang mau mendekati Lebaran juga kan, jadi banyak banget yang pengennya bisa kumpul-kumpul sama keluarga tapi sayangnya nggak bisa gitu. It's okay, it's okay Carmen. Ayo kita temenan Carmen biar hidup kamu berwarna karena setiap hari aku gangguin. So teman Pro 2 yang mau ikutan gabung bisa gabung aja di Instagram. Aku tungguin semua responnya kalian di line WhatsApp ya. Yang mau teleponan juga boleh di 08 12 15 000 924 atau di line WhatsApp di 08 11 43 000 2. Alright, dan sembari menantikan line telepon yang nanti bakalan gabung, aku mau lanjutin lagi teman Pro 2 tentang mix feeling itu sendiri. Selain tadi kita bahas dari paradox of choice-nya gitu ya, terus ini juga kita mau spill kenapa beberapa orang itu nganggap mix feeling itu penting gitu. Padahal sebanyak banyak yang bilang mix feeling itu katanya labil. Tapi ternyata teman Pro 2 dari sudut pandang kritis gitu ya, perasaan campur aduk itu sebenarnya adalah alarm untuk pertumbuhan. Nah kalau misalnya kamu ngerasa mix feeling soal pekerjaan sekarang, ya itu artinya kamu lagi butuh tantangan baru atau perubahan. Jadi kayak jangan diabaikan, atau kalau kata orang-orang jangan denial. Ya gak sih? Terus sama Pro 2, kalau misalnya saat ini kamu juga lagi ada di posisi itu, lagi di posisi mix feeling itu sendiri, tips untuk bisa ngerapiin isi kepala itu dengan cara apa? Yang pertama jangan dilawan, itu pasti. Terus kamu bisa mulai journaling teman Pro 2, dan itu salah satu cara yang paling ampuh menurut aku. Karena selain otak kita itu yang banyak sekali perkataan ya, kadang juga sulit untuk kita ungkapkan, jurnal itu membantu banget gitu untuk nulis semua yang kita rasain hari ini, atau mungkin sekedar mau live update gitu kan. Dan nanti setelah kamu udah bisa merasa lebih tenang, semuanya bakalan lebih nyaman buat kamu menjalani hari-hari kamu. So next, yang mau ikutan gabung bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 2. Kita lihat dulu di line WhatsApp udah ada yang gabung belum? Udah ada belum? Okay. Jadi kita nanti tungguin lagi ya teman Pro 2 di segmen berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar 50 menit lagi. So stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Dan ini kalau misalnya kalian bilang, Rahma kenapa lagunya cuma satu? Karena kebetulan tiba-tiba nih teman pro 2, ada teman pro 2 yang udah ikutan gabung bareng Rahma di line WhatsApp kita di 08 11 43 000 000 2, dari 0821 93 sekian sekian sekian sekian. So kita coba dulu. Hai, selamat malam. Halo.
1: Nah, suaranya gak ada teman pro 2. Gimana ini? Wait sebentar.
0: Halo, selamat malam. Oh, gak ada ya. Suaranya mana nih? Something trouble kah? Apa gimana kah? Ih, sedih banget. Gak bisa ini berarti ya. Kok gini ya? Coba. Kita cobain dulu. Harusnya bisa sih, tapi kenapa gak bisa ya? Halo? Ya ampun, drama di malam ini. Ini kayaknya mixed feeling sih ini. Ini kayaknya mixed feeling sih. Ih, tapi itulah suaranya udah ada, tapi gak masuk ya? Kok gak masuk ya? Halo? Halo, gimana ya? What's going on with this? Kok gak bisa ya? Sebentar. Halo?
2: Ih, enggak. Tidak ada.
0: Oh, itu tuh. Halo?
2: Halo, cek.
0: Oke, masuk. Emang ada drama di malam ini, biasa lah teman bro 2 ya. Oke, ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Rizal di kota Gorontalo.
0: Oke. Oh, Rizal, ini nama asli apa nama samaran Rizal?
2: Nama, harusnya nama asli sih.
0: Nama asli ya. Oh ya, dia sangat ya, berani. Bener. Dia sangat berani teman bro 2. Biasanya harus pakai nama samaran dulu gitu kan. Oke, baik. Rizal. Di malam ini gimana kabarnya?
2: Saya sehat.
0: Sehat ya.
2: Meskipun cuaca agak berubah-ubah ya. Jadi sorenya itu mengancam kesehatan, cuma saya alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah sehat ya. Tapi di malam ini Rizal, kita tuh kayaknya bakalan bikin kamu gak sehat-sehat banget. Soalnya kita mau nanya dulu, perasaan hatinya gimana? Aman kah?
2: Aman. Oh, diaman-amanin.
0: Diaman-amanin aja gitu ya. Gak lagi ngerasain mixed feeling?
2: Mixed feeling, kalau namanya kayak enggak ya. Cuma kemarin-kemarin iya sepertinya.
0: Oh,
2: Agak-agak. Mixed feelingnya kerasa.
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ini kita sedikit kepo ya, Rizal ya. Emang lagi mix feeling karena apa sih?
2: Karena apa ya? Pekerjaan kali ya?
0: Pekerjaan aja.
2: Pekerjaan sama perasaan.
0: Oh, perasaan.
2: Tapi bukan hubungan ya, karena saya tidak punya hubungan sama sekali sama siapa pun.
0: Baik, mengerti. Terus kalau misalnya lagi gak ada hubungan sama siapapun, kenapa mix feeling sama perasaan? Harusnya gak ada gak sih?
2: Ya itu justru di situ mixnya. Karena memang sedang tidak punya hubungan sama siapa, tapi perasaan ke siapa-siapa gitu.
0: Oh, gimana? Kita kayaknya agak sedikit menangkap sesuatu. Gimana? Tadi gak lagi sama siapa-siapa, tapi lagi ada perasaan sama siapa. Nah, itu gimana tuh maksudnya?
2: Secara official tidak punya hubungan. Cuma mungkin karena apa ya, apa namanya, hubungan lama kali ya.
0: Oh, hubungan lama. Oh, belum move on.
2: Iya, jadi bagaimana
0: ya? iya, gak apa-apa. It's okay, tenang aja Rizal. Kita punya 20 menit lagi kok. Tenang. Jadi gimana?
2: Iya, paling sebenarnya kira-kira gitu.
0: Oh gitu. Oh, belum move on sama yang masa lalu gitu ya. Terus gimana Rizal? Akhirnya udah mulai bisa menenangkan diri tuh karena apa?
2: Itu kan tadi karena pertama pekerjaan ya, kemudian hubungan, perasaan. Jadi lebih ke apakah dalam waktu apa namanya, dekat, atau pekerjaan ini bisa nggak memenuhi target?
0: Target?
2: Jadi
0: emang lagi ada target apa?
2: Lebih ke ini sih, lebih ke mengofisialkan hubungan itu kan.
0: Uish.
2: Supaya tidak main-main, jadi harus di di gitu lah maksudnya.
0: Oh iya. Ini salah satu nah, pria premium ya. Kita nih Taman Pro 2. Malam-malam gabung.
2: Yeah.
0: Oh gitu. Oh jadi emang lagi ada targetnya ke situ ya.
2: Nah cuma apa namanya khawatirnya itu khawatirnya apakah target itu bisa tercapai dengan pekerjaan yang sekarang dengan pekerjaan iya yang sekarang gitu.
0: Oh emang targetnya saat ini udah ngapain aja gitu, kamu ikhtiarnya udah kayak mana kok sampai big feeling banget?
2: Udah kerja?
0: Udah, iya tahu udah kerja. Maksudnya kamunya sekarang emang se mixed feeling itu karena apa? Kan sekarang sekali ini lagi kerja juga kan? Ya kan?
2: Ya.
0: Emang udah se gimana gitu sampai bikin kepala tuh kayak mau pecah gitu. Bingung nih mencapai targetnya kayak apa? Emang udah di tahun ini banget apa masih jauh? Kalau masih jauh kan harusnya bisa lebih santai dulu gitu.
2: Iya, tahun ini juga sih kan tahun depan kayaknya.
0: Tahun depan. Okay.
2: Cuma kan apa namanya? Resikonya itu kalau misalnya tidak tahun depan ya berarti tidak sama sekali gitu.
0: Is, betul itu. Iya.
2: Kalau saya ini sih nggak masalah ya. Misal dari segi umur, dari segi apa namanya? Dari sendiri itu tidak masalah. Cuma kan si beliaunya ini yang yang kalau tidak tahun depan ya berarti nggak sama sekali kita berdua gitu.
0: Oh, udah dikomunikasikan gitu?
2: Belum.
0: Oh, oke. Pantesan mix feeling ya. Ngerti ya aku.
2: Cuma meraba-raba, iya.
0: Oh.
2: Cuma meraba-raba.
0: Oke, baik.
2: Tapi itu pasti loh itu. Maksudnya meskipun belum komunikasi tapi itu sesuatu yang kayaknya memang seperti itu tahun depan itu kalau misal tidak di lamar atau tidak di izin ke bapak ibunya mungkin akan rungkat.
0: Okay,
2: bahasa Jawanya rungkat.
0: Aduh, jadi takut saya kenapa tiba-tiba pembahasannya jadi berat ya. Tapi it's okay. Ini siapa nih? Masa lalu yang kemarin? It's okay. Di obrolin aja gitu sama masa lalu itu. Tolong jangan dulu kabur ya, Anda ya. Bilang lagi berjuang nih saya.
2: Iya, kan harusnya begitu ya. Kan harusnya seperti itu kan ya. Meskipun nggak komunikasi, paling tidak sudah tahu lah. Arahnya kemana gitu. Ya, jadi sabar-sabarlah dulu.
0: Iya, makanya kamu jangan kode-kode terus. Gimana kode-kode aja terus?
2: itu juga masalahnya sih.
0: Iya kan, jadi harusnya dikomunikasikan nggak sih, Rizal?
2: Saya takut terlalu banyak yapping, takutnya blunder lagi.
0: Oh udah pernah blunder sebelumnya ya, jadi kayak.
2: Oh berkali-kali.
0: Oh berkali-kali. Oh baik. Jadi mix feelingnya di situ, kerasanya ya. Okay deh.
2: Iya.
0: Baik. Baik. Semoga lancar ya, Rizal ya.
2: Ya. Semoga.
0: Ya. Ada pesan terakhir sebelum nanti kita mau see you goodbye?
2: Pesan untuk siapa nih? Untuk
0: terserah gitu. Mau buat diri kamu atau mau buat si doi atau buat siapa gitu kan? Keluarga, teman, bebas.
2: Ini deh untuk teman.
0: Oh untuk teman. Oh aku pikir untuk yang si itu.
2: Untuk teman yang di Manado, namanya Febriansa Rumangu.
0: Kenapa?
2: Iya, sehat-sehat selalu, brother. Jangan tinggalkan sholat. Bekerja baik-baik. Sekian.
0: Oke. Itu aja nih.
2: Iya, itu aja. Atau boleh lagi?
0: Boleh. Semakin panjang juga nggak masalah.
2: Iya.
0: Mau ikutan
2: untuk teman saya?
0: Boleh.
2: Oh iya, kalau begitu habis sama-sama baru saya request aja ya kak. Iya. Untuk teman saya yang di Jalan Cendana, di belakang kampus UNG, perumnya, namanya Jovi Okwanda. Bekerjalah yang giat. Karena ada seorang yang harus kau melamar tahun depan juga. Jangan malas bekerja. Jangan tidur pagi.
0: Oh ini pesannya untuk sesama pejuang ya.
2: Ya, benar.
1: Okay, terus ada lagi?
2: Cukup gak?
1: Cukup.
2: Semoga pesan ini didengarkan meskipun saya pikir mereka tidak bayar radio di rumah, tapi mungkin mereka di auto.
1: Okay. Jadi mungkin denger lah ya. Ini pesan tulus nih dari Rizal nih di malam ini. Okay, mau request.
2: Iya, pokoknya untuk teman saya namanya Febrian Sarumangu sama Jovi Okwanda.
1: Okay.
2: Mereka itu semua pejuang-pejuang rupiah.
1: Pejuang-pejuang rupiah. Okay, termasuk kamunya juga berarti.
2: Benar-benar.
1: Oke, baik. Itu dia teman Pro 2. Salam ya dari salah satu pejuang untuk dua pejuang lainnya. Oke, mau request lagu apa Rizal?
2: Request lagu Noah. Tapi boleh gak sih sebelum saya request, saya mau menceritakan hubungan saya dengan lagu ini?
1: Oke, boleh. Noahnya apa?
2: Lagu ini tuh namanya Terbangun Sendiri, Kak.
1: Terbangun Sendiri, sebentar kita cari dulu. Terbangun sendiri, tak ada lagi sama, teman langit, terbang menunggu, gak ada. Gak ada terbangun sendiri. Itu featuring sama siapa tuh?
2: Itu Noah Tok, Noah Terbangun Sendiri.
1: Oh iya, ada. Kenapa sama lagu ini?
2: Iya, itu lagu, kan Noah itu memang tidak, apa ya, lagunya itu abu-abu begitu, tidak secara gamblang dijelaskan di liriknya. Dan Ariel sendiri itu bilang kami membebaskan para pendengar untuk menafsirkan lagu-lagu itu. Nah, lagu Terbang Sendiri itu ternyata oleh banyak pendengar, oleh banyak fans itu ditafsirkan sebagai lagu religi.
1: Oke.
2: Gitu, lagu religi, ketakutan seorang hamba ketika dia hidup itu tidak ada bimbingan dari Tuhannya begitu. Jadi dia takut bangun sendiri, ketika bangun dia sendirian tanpa ada jalan, tanpa ada arah gitu. Jadi dia pengennya itu ya berharap bangun ditemani, artinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif Islami. Gitu. Dan itu lagu yang saya ingin request malam ini. Supaya didengar oleh seluruh orang yang mendengar Pro 2 malam ini.
1: Oke.
2: Karena ini lagunya deep, Kak, deep. Memang luar biasa ini lagu. Saya rekomendasikan untuk dengar 3 kali sehari.
1: Udah kayak minum obat ya. Oke. Ada lagi? Atau udah?
2: Cukup, Kak, cukup. Terima kasih banyak untuk malam ini.
1: Okay.
2: Maaf sudah banyak yapping. Maaf sudah banyak mengganggu telinga orang-orang.
1: It's okay.
2: Semoga tidak.
1: It's okay, Rizal. Ini lagunya langsung aku puterin aja ya.
2: Dan boleh.
1: Oke, thank you Rizal yang udah gabung bareng Rahma dan teman Pro 2. Ini kita mau dengerin lagu dari Rizal. Requestnya tuh Noah, Terbangun Sendiri. Katanya lagunya deep banget, disarankan untuk didengarkan 3 kali sehari. Tapi kalau kamu gak kuat, 2 kali juga boleh, gak apa-apa. So, langsung aja, ini dia Noah, Terbangun Sendiri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak apa ya, kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, para main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu apa ya, kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau apa ya, mencoba mendistribusi apa ya, mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia. Go, go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ini aku mau spill untuk respon yang terakhir sebelum nanti kita mau pamit ya. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam, teman pro 2. Tapi ternyata udah ada yang galau malam ini. Ada dari Alia Dumdi yang udah gabung bareng Rama. Hai Alia. Kalau Alia katanya teman pro 2 dia lagi mix feeling banget sama yang namanya mau lulus kuliah atau mau cepat lulus, terus juga langsung kerja. Ada excitednya juga tapi takut kalau misalnya nggak dapat pekerjaan. Itu yang aku rasain waktu mau OTW lulus gitu ya. Kayak ada perasaan gimana nih. Tapi alhamdulillah tenang aja Al, nanti semuanya dibukakan kok rezekinya. Intinya ikhtiar aja, apply aja semua. Terus jangan membatasi pertemanan. Pokoknya main aja sama semuanya. Biasanya tuh rezeki kebuka sama pertemanan-pertemanan itu. Karena aku juga dapat pekerjaan dari teman-teman aku gitu. Terus ada juga dari Zania. Hai Zania, selamat malam. Zania katanya teman pro 2 excited, mix feeling setelah pindah ke kota baru. Keren sih, tapi homesick. Iya lagi, itu paling kerasa menurut aku ya. Dan itu dia teman pro 2 yang udah gabung bareng Rahma di malam ini. So, buat kamu aku mau ngucapin thank you so much yang udah stay tune bareng Rahma. Dan kita pamit undur diri dulu teman berdua. Tenang aja, tetap stay tune aja terus. Karena lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti malam. Sampai nanti malam, sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang? Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: go anywhere.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perubahan kehati yang ditinggalkan kemudian disia-siakan.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Turun, Mak, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh, Kak, di tangga.

0: Gabimo?
1: Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

0: Kamu lagi dengerin Pada FM Gorontalo.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Pro2 dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Kamis 21 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: anywhere.
1: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh iya benar sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
3: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
1: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
3: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
1: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
3: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
1: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
3: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
1: Oke.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama

0: Pickles.
1: Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Di informasi yang pertama, Arsenal resmi menjadi juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang satu sama melawan Bournemouth Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Kepastian itu hadir usai kemenangan 1-0 Arsenal atas Burnley membuat The Gunners unggul di puncak klasemen dengan satu laga tersisa. Pelatih Mikel Arteta sukses membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris pertama sejak 2004 sekaligus trofi Liga ke-14 sepanjang sejarah klub. Di informasi yang kedua, teman berdua petenis Indonesia Jenis Chen sukses melaju ke babak 16 besar Maroko Open 2026 usai mengalahkan petenis Swedia Kasja Henneman dengan skor 6-1 dan 7-5 Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Bertanding di klub Des Seminots Rabat, Jenis tampil dominan sejak set pertama sebelum menghadapi perlawanan sengit pada set kedua. Kemenangan tersebut memastikan petenis berusia 24 tahun itu melangkah ke putaran berikutnya dan akan menghadapi petenis Kolombia Camila Osorio di babak 16 besar. Masih dari dunia olahraga, teman berdua, di informasi yang ketiga, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann belum mengumumkan skuad final 2026 FIFA World Cup. Namun menegaskan Der Panzer akan tampil dengan mental petarung dan disiplin tinggi khas Jerman. Nagelsmann menyebut timnya datang sebagai penantang, bukan favorit, tetapi tetap membidik gelar juara lewat permainan intens dan juga agresif. Ia menyampaikan juga perpaduan pemain muda dan senior dengan Jamal Musiala serta Florian Wirtz menjadi wajah baru kebangkitan Jerman menuju Piala Dunia 2026. Sekian info Pro 2.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92.4 DFM, teman terbaik kamu, Houdini from Eminem. Ini turn 2 ya, single yang dirilis di tahun 2024. Temenin kita di pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua, teman 2 yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo. Sekarang sudah bersama dengan Dodi Paneo lagi nih, teman 2 ya. Jadi welcome back untuk diri aku sendiri. Setelah, berasa banget kalau misalnya 2 hari libur itu tuh gak siaran ya. Kalau misalnya sehari sebelumnya, pas hari siarannya itu siaran pagi kan, habis itu libur 2 hari, terus lanjut lagi, itu tuh berasa kayak lama banget. Jadi kayak liburan nih teman-teman, walaupun sebenarnya cuma 2 hari ya. Nah, seperti biasa teman-teman, aku bakal nemenin kalian selama 4 jam ke depan, sebenarnya 5 jam ya teman-teman, cuman tadi udah dimulai dari jam 5 pagi. Jadi sampai di jam 10 pagi nanti nih aku bakal suguin informasi-informasi menarik buat kalian semua di sini, teman-teman berdua. Dan tentunya juga dengan musik-musik terbaik ya. Di informasi pertama nih teman-teman berdua, kita mulai dulu dari Kota Gorontalo, yang mana pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan resmi meresmikan perubahan nama sejumlah ruas jalan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga ya, yang ke-118 tahun 2026 ini di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 kemarin nih teman-teman berdua. Jadi kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Gorontalo itu dihadiri langsung sama Wali Kota Gorontalo, Pak Adenembe ya. Terus ada Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dan juga jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Kota Gorontalo nih teman-teman berdua ya. Pergantian nama jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dan memiliki kontribusi bagi daerah maupun bangsa nih teman-teman berdua ya. Kalau berdasarkan informasi yang dihimpun RRI nih teman-teman berdua, terdapat 3 ruas jalan yang mengalami perubahan nama di Kota Gorontalo. Pertama, Jalan Walter Munginsidi resmi berubah menjadi Jalan Ajuba Wartabone. Sementara Jalan Palma berganti menjadi Jalan Zainal Umar Sidiki. Sedangkan Jalan Arif Rahman Hakim sekarang berubah menjadi Jalan BJ Habibi nih teman-teman berdua ya. Jadi Wali Kota Gorontalo Adenembea dalam sambutannya itu menyampaikan kalau momentum Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi waktu yang tepat untuk mengenang jasa para tokoh bangsa melalui penetapan jalan nama nih teman-teman, nama jalan maksudnya kebalik. Nah, peresmian perubahan nama jalan itu ditandai dengan pemasangan papan nama jalan baru sama pemerintah Kota Gorontalo, dan momentum tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat nilai sejarah, nasionalisme, dan juga penghargaan terhadap jasa para tokoh di tengah masyarakat nih teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya bakal, ya walaupun sebenarnya kita tuh masih tetap bakal mengingat nama yang lama ya. Di mana kan orang mana kan Arif Rahman Hakim kayak gitu nih teman-teman berdua ya. Tuh orang mana kan Walter Munginsidi di situ, di Jalan Walter Munginsidi. Nah, itu dirubah namanya sekali lagi. Buat kalian ingat ya, ini khususnya warga Kota Gorontalo, Jalan Walter Munginsidi itu sudah berubah jadi Ajuba Wartabone. Jalan Palma sudah berganti jadi Zainal Umar Sidiki. Sedangkan Jalan Arif Rahman Hakim sekarang sudah berubah menjadi Jalan BJ Habibie.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Perdu FM Gorontalo tahun 2. Sekarang kita ke ini informasi penting menurut aku kayaknya ya. Jadi muncul pertanyaan sendiri ke diri sendiri dan mungkin juga ini akan berlaku untuk kalian ya. Ini dari Direktur Center for Budget Analysis Ucok Ski Hadafi yang mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pemakaian anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kan udah ditetapkan nih, gak jadi Ibu Kota Baru. Lantaran sangat besar uang rakyat atau anggaran pendapatan belanja negara APBN sudah digelontorkan di tahun kedua ya. Jadi tidak jadi IKN jadi Ibu Kota Negara. Berarti proyek raksasa yang gagal total ini artinya proyek IKN harus diusut satu persatu sama Kejaksaan Agung. Iya benar kayaknya ya. Maksudnya misalnya kayak gini nih tahun kedua ya. Kita bikin contoh kayak gini nih. Gimana ya? Misalnya Ana, orang di kantor minta untuk bikin sebuah apa ya? Sebuah kita sebut kanopi lah. Diminta bikinin kanopi. Nah, kanopi tersebut ambil dari uang kantor nih misalnya ya, nomor 2. Kanopi tersebut pakai uang kantor. Habis itu sudah dibangunlah kanopi ini. Kanopi ini awalnya direncanakan untuk jadi tempat parkir mobilnya kepala kantor misalnya ya. Pimpinan kantor misalnya. Terus sudah kanopinya tuh udah jadi. Tapi ternyata setelah kanopinya jadi kepala kantor tuh enggak jadi parkir di situ. Karena ternyata memang kanopinya tuh tidak layak dan akhirnya mobilnya tuh gak jadi parkir di situ. Nah otomatis duit tadi rugi dong, iya kan? Pak Ucok ini melanjutkan karena sudah merugikan keuangan negara, Kejagung harus melakukan terobosan kalau kegagalan IKN sebagai ibu kota bukan kegagalan kebijakan tetapi memang sudah masuk proyek korupsi. Jadi seperti itu nih tahun kedua. Ya, mau dibayangkan ya, DP total anggaran waktu itu tuh 75,8 triliun. Itu banyak banget ya, tahun kedua. 1 triliun aja udah banyak banget nih, tahun kedua. Kemarin, Reza Arab nih, tahun kedua, bilang kalau misalnya ada yang mau bayarin Marathon Season 4 1 triliun, dia bakal lanjut. 1 triliun, tahun kedua ya. Itu tuh udah sebanyak itu dan ada potensi Marathon Season 4 tuh bisa lanjut kalau ada duit segede itu nih tahun kedua ya. Nah ini 75,8 triliun. Waduh. Seperti ini diketahui dalam periode 2022 sampai dengan 2024 realisasi penyerapan APBN untuk pembangunan kawasan istana negara, kompleks kementerian, hunian ASN, dan infrastruktur dasar itu sudah mencapai total 75,8 triliun yaitu realisasi terbesar pada tahun 2024 ya mencapai 43,4 triliun di tahun kedua. Kemudian dalam periode 2025 sampai dengan 2029 pemerintah menyetujui pagu anggaran tambahan sebesar 48,8 triliun untuk menuntaskan pembangunan kluster yudikatif, legislatif, dan serta ekosistem pendukungan layanan pemerintahan itu yang kedua. Namun pada akhirnya tidak jadi. Aduh, gimana dong? Harusnya ya diusut nih tahun kedua, harus diperiksa. Ini kenapa? Maksudnya sudah menggelontorkan dana sebesar itu, tapi pada akhirnya tidak jadi. Rugi dong, kasihan kita yang para pembayar pajak nih tahun kedua, yang seharusnya duit itu tuh bisa di alihkan ke pendidikan, kesehatan. Kesehatan itu udah cukup banget. Aduh, sehat banget warga masyarakat Indonesia. Banyak bisa menjadi sehat, banyak yang bisa bersekolah. Atau mungkin dialihkan ke guru-guru honorer ya, tahun kedua itu tuh sangat-sangat apa ya, mencukupi sekali untuk duit sebesar 75,8 triliun itu tahun kedua.

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Andi mana? Kok enggak kelihatan? Perasaan tadi dia di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, nah, zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.

0: yang dulu ya. Maksudnya kamu kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Eh jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
0: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
0: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
0: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
0: Iya.
1: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
0: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ayo buruan sekali jepret aja. Ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, di depan ada bentor.

0: patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukannya otw ke rumah, malah otw rumah sakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94 DFM, teman terbaik kamu, balik lagi di Pro DFM Gorontalo. Sebentar. Nah, teman kedua, kita bakal lanjut lagi ya. Ini aku mau ngebahas tentang 9 WNI yang disandra sama Israel ya, tuh tentara IDF di apa ya? Global Summit Flotilla nih, teman kedua. Kayak apa ya, itu tuh sebuah misi kemanusiaan yang mana mereka tuh mengantarkan berbagai bahan bantuan bagi masyarakat Palestina yang saat ini tuh dijajah sama Israel ya, nomor kedua. Dan ini sebenarnya udah Global Summit Flotilla yang kesekian kali nih, nomor kedua. Dan akhirnya kita yang dari Indonesia nih, ada beberapa warga negara Indonesia ya yang ikut berkontribusi di sana. Tapi sialnya ada 9 WNI yang disandra saat ini, dan pada akhirnya DPR nih mendesak pemerintah untuk melobi Amerika Serikat dan Israel ke pemerintah saat ini nih, teman-teman berdua ya. Ke Pak Prabowo lebih tepatnya. Jadi anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh ini mendesak pemerintah untuk melakukan lobby kepada Israel dan Amerika Serikat dalam proses pembebasan 9 warga negara Indonesia yang tengah disandra Israel nih, turun kedua. Jadi update terbaru dari panitia misi kemanusiaan ke Palestina Global Summit Flotilla atau GSF ya, melalui unggahan di media sosial Instagram per Rabu tanggal 20 Mei kemarin, seluruh kapal tujuan Gaza telah dicegat Israel, dengan kapal terakhir yang diintercept Zionis adalah Lubia Kasser 1 Sadabat nih, turun kedua ya. Jadi dalam kapal Sadabat ini diketahui terdapat 2 WNI, yang mana kini total ada 9 WNI yang sudah ditangkap. Jadi kalau kita lihat nama-namanya nih, turun kedua, itu ada Herman Budianto Sudarsono dari Dompet Duafa di kapal Zafiro, Ronggo Wirasanu dari Dompet Duafa juga di kapal Zafiro, terus ada Andi Angga Prasadewa ya dari Rumah Zakat di kapal Joseph, terus ada Asad Aras Muhammad dari Spirit of Aqsa di kapal Kasser 1 Sadabat. Selanjutnya yang kelima itu ada Hendro Prasetyo dari Smart 171 di kapal Kasser 1 Sadabat. Ada jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal Boralais. Terus jurnalis Republika juga ada 2 berarti ya. Todi Badai Rifan Bilah di kapal Ozgurluk. Ada jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho di kapal Ozgurluk juga. Dan jurnalis yang berkontribusi untuk iNews TV, Berita 1 dan CNN Indonesia, Rahendro Herubowo di kapal Ozgurluk nih, teman-teman berdua. Ini perlu untuk disebutkan ya, teman-teman berdua. Kesembilan nama WNI yang tergabung dalam rombongan kapal GSF yang dilaporkan ditangkap sama militer Israel. Jadi kesembilan WNI ini merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0. Berarti Global Summit Flotilla yang kedua nih ya, teman-teman berdua. Dalam pernyataannya, Oleh Soleh mulanya menyampaikan keprihatinan, terus dia tuh meminta pemerintah memastikan keselamatan para relawan. Iya, penting. Tentunya harus ya, teman-teman berdua. Pemerintah tuh mengambil tindakan. Karena udah disandra kayak gini tuh bahaya ya, teman-teman berdua. Ingat gak waktu dulu ada jurnalis dari salah satu TV nasional nih, teman-teman berdua. Swasta nasional maksudnya ya, di Indonesia, yang sekarang tuh sudah menjadi Menteri Komdigi, Miltia Hafid, yang dulu juga pernah ditangkap seperti ini nih, teman-teman berdua. Tapi aku lupa, kalau nggak salah itu dari, lupa lah ya, pokoknya ada satu negara di Timur Tengah, itu juga pernah ditangkap nih, teman-teman berdua. Yang sekarang jadi Menteri Komdigi itu juga pernah ditangkap, dan akhirnya pemerintah juga memberikan tindakan untuk bisa mengembalikan Mutia Hafid waktu itu, teman-teman berdua. Tentunya kita juga berharap pemerintah yang sekarang bisa memulangkan ya 9 orang WNI ini nih, teman-teman berdua, yang mana beberapa di antaranya itu adalah jurnalis, teman-teman berdua. Nah, Pak Oleh Soleh juga tidak menafikan kalau upaya lobby akan sulit mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kan kalau dengan Amerika ada ya. Secara mereka tuh Israel dan Amerika tuh
memang apa ya, klop banget tuh transfer 2. Pak Prabowo kan lumayan dekat dengan Donald Trump, bisa lah lobby-lobby gitu untuk mengembalikan atau memulangkan 9 WNI ini nih transfer 2 ya. Tentunya kita sangat berharap, kasihan mereka gitu melaksanakan misi kemanusiaan malah ditangkap. Apalagi aku sempat lihat sudah ada videonya yang mana di situ tuh ada si Ben Givir yang ya semena-mena nih transfer 2 ya. Mereka tuh sebenarnya disekap, bukan disekap juga sih, kayak apa ya, kalau yang dari video aku lihat tuh mereka tuh kayak tengkurap gitu. Terus ya tetap ada tindakan-tindakan kekerasan juga. Gimana bayangan kalian kalau misalnya tindakan-tindakan tersebut dilakukan juga sama 9 WNI kita nih tahun kedua? Tentunya kita tidak mau ya. Aku berharap banget semoga pemerintah bisa mengambil tindakan dari kejadian ini. Sudah di pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kita sudah selesai untuk Sepada pagi hari ini. Bentar lagi mau beralih ke topic of the day ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Seperti biasa Astronaut Radio sudah di pukul 7 lewat 2 menit ini tepatnya ya Astronaut Radio. Waktunya untuk update dulu informasi perkiraan cuaca di hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 yang akan disampaikan sama perkirawati Virginia Rumimpunu. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Kamis 21 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wangkarasi, Buntulia, Dengilo, Manangu, Putumuito, Tilamuta, Dolupi, Wonosari, Asparaga, Tulanghula, Motilango, Lubala, Tibawa, Telaga, Telaga Biru, Mangomeme, Anggrek, Kuandang, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Tolinggula, Komilitio, Gentumaraya, Atinggola, Bulango Ulu, Bulango Utara, Bulango Timur, Tapa, Tilongkabila, Suawa, Suawa Timur, Pinoku, dan sekitarnya. Adapun potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Taluditi, Patilanggio, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Bilato, Bongomeme, Biluhu, Tumboraya, Botu Pingge, Kabila Bone, Bone Pantai, Pulawa, Bone Raya, Bone, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10-20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Pemini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10-20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

93.4 DFM teman terbaik kamu, pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih, turun berdua. Jadi ternyata di tanggal 21 Mei itu diperingati sebagai Hari Teh Internasional atau Hari Teh Sedunia, turun berdua ya. Yang mana secara resmi ditetapkan sama PBB untuk diperingati setiap tanggal 21 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai sejarah panjang, nilai budaya, dan dampak ekonomi yang besar dari komoditas teh di seluruh dunia nih, turun berdua. Nah, ngomongin soal teh nih, turun berdua, ini tentunya erat kaitannya juga dengan kondisi di rumah. Ya, aku tuh ingat banget, kayak mungkin ini juga kejadian di keluarga kalian ya. Antara mitos atau fakta, teh hangat manis itu adalah obat pertama yang paling ampuh untuk semua jenis penyakit di rumah kamu. Menurut kamu, mitos atau fakta? Jadi pilihannya tuh dua ini nih, teman-teman berdua ya. Kalian tinggal kasih pilihan kalian di Instagram kita, @perdu_gorontalo. Tinggal cek story terbaru kita nih, teman-teman berdua. Dan mungkin kalian juga bisa bagiin ya, cerita kalian tuh, kalau misalnya, bunyi apa tuh? Kalau misalnya lagi sakit, pertolongan pertama untuk bikin kamu tuh sakitnya tuh tidak tambah parah ya. Seperti itu. Iya benar-benar. Pokoknya intinya pertolongan pertama saat sakit di rumah adalah teh hangat manis. Saya seperti itu ya. Bagiin cerita kamu. Intinya seperti itu ya. Dan kamu juga tinggal pilih mitos atau fakta. Sekali lagi soal teh hangat manis adalah obat pertama dan paling ampuh untuk semua jenis penyakit di rumah kamu. Kamu juga bisa request lagu seperti biasa. Jangan lupa sekali lagi cek aja story terbaru kita ya di Instagram @produ_gorontalo. Atau jawaban kalian juga dan juga requestannya bisa dikasih di WhatsApp 0811 43000 dan line telepon 0812 15 9024.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Sandi Sandoro dariku untukmu. Nitro Nova 2 dari album Find The Way di tahun 2011. Semarin kita dari pukul 7.28 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kita coba membahas sejarah singkat dulu dari Hari Teh Internasional yang diperingati hari ini nih ya. Sebenarnya inisiasi awalnya tuh dari tahun 2005. Mana Hari Teh Internasional awalnya dirayakan setiap tanggal 15 Desember sejak tahun 2005 sama negara-negara produsen teh seperti kayak India, Sri Lanka, Kenya, dan juga Indonesia. Akhirnya diresmikan sama PBB di tahun 2019 ya. Pada Desember 2019, Majelis Umum PBB secara resmi memindahkan dan menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Peringatan Global. Alasan pemilihan Mei, karena bulan Mei dipilih karena merupakan waktu dimulainya musim produksi teh di sebagian besar negara penghasil teh utama nih tahun kedua. Ya, mungkin dari negara-negara tadi ya, kayak India, Sri Lanka, Kenya, dan juga Indonesia. Nah, tujuan utama peringatannya, pertama kesejahteraan petani maksudnya. Ini menarik perhatian dunia terhadap kondisi kerja, upah, dan juga hak-hak para buruh serta petani kecil di perkebunan teh nih tahun kedua ya. Keberlanjutan alam juga mendorong praktik produksi dan juga konsumsi teh yang ramah lingkungan. Dan juga pengentasan kemiskinan ada di sini nih, mendukung rantai perdagangan yang adil atau fair trade, karena teh merupakan sumber pendapatan utama bagi jutaan keluarga di negara berkembang, termasuk juga di Indonesia nih tahun kedua ya, termasuk juga kopi, bisa dibilang seperti itu. Nah, fakta menarik seputar teh, ini adalah minuman terpopuler. Teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih dan juga kopi. Satu tanaman semua jenis teh ya, hijau, hitam, oolong, dan juga putih sebenarnya berasal dari spesies tanaman yang sama, yaitu nama latinnya Camellia sinensis, yang mana perbedaan rasa dan warna muncul dari proses oksidasinya nih tahun kedua ya, termasuk juga di sini adalah maca. Nah, produsen terbesar adalah Tiongkok yang menempati posisi pertama sebagai produsen teh terbesar di dunia, diikuti sama India, Kenya, dan juga Sri Lanka. Jadi seperti itu ya tahun kedua. Sebenarnya kalau kita lihat dari sains dan juga kesehatan, ada efek L-teanin. Teh itu mengandung asam amino L-teanin yang memicu gelombang otak alfa, yang mana komponen ini memberikan efek rileks sekaligus fokus, berbeda dengan kopi yang cenderung memicu lonjakan energi instan. Nah, teh juga itu kaya dengan antioksidan itu yang kedua ya, terutama teh hijau yang mengandung polifenol tinggi bernama epigallocatechin galate. Oke, zat ini sangat efektif untuk melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan jantung. Mungkin ini kenapa juga alasan kalau misalnya udah mulai berasa demam nih tahun kedua, teh tuh jadi penolong pertama. Minimal nggak langsung nurunin demamnya ya, tapi bisa kayak apa ya, memberikan efek tenang gitu nih tahun kedua, atau apa ya, menghangatkan tubuh, sebenarnya seperti itu ya. Dan ini juga adalah bahan pengawet alami. Sebelum teknologi modern ada, teh kental sering digunakan di Asia sebagai antiseptik ringan untuk membersihkan luka kecil. Nah, kalau kita lihat budaya dan juga sejarah, sebenarnya teh itu tuh ditemukan tidak sengaja. Menurut legenda Tiongkok, teh ditemukan tahun 2737 sebelum Masehi, saat Kaisar Shennong sedang merebus air. Daun teh liar tidak sengaja tertiup angin dan jatuh ke dalam pancinya. Daun teh sebagai mata uang juga pernah ya, di abad ke-9 sampai dengan abad ke-20. Kalau yang mana blok teh padat yang dipres atau tea breaks nih tahun kedua, digunakan sebagai mata uang di wilayah Tiongkok, Tibet, Mongolia, dan juga Siberia. Nah, penyebab revolusinya, pajak teh yang tinggi sama kerajaan Inggris memicu peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773. Yang mana kejadian ini menjadi salah satu pemicu utama meletusnya revolusi Amerika. Kalau kita lihat produksi konsumsi terbesar per kapita, negara yang paling banyak minum teh per orangnya, itu bukan Tiongkok atau Inggris, melainkan Turki, yang mana rata-rata satu orang Turki mengkonsumsi sekitar 3 sampai dengan 4 kg teh per tahunnya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: persembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke deh teman-teman berdua, sekarang waktunya untuk wacain respon kalian di part yang pertama ini untuk topic of the day. Bentar, kita coba lihat dulu ya. Jadi kan kita lagi ngebahas tentang Hari Teh Internasional. Kayaknya udah ada beberapa yang ikutan ya. Soal pilihan atau fakta dulu. Mitos atau fakta, pilihan atau fakta. Mitos atau fakta, teh hangat manis adalah obat pertama dan paling ampuh untuk semua jenis penyakit di rumah kamu. Sejauh ini masih imbang ya, teman-teman berdua. Gabriel Marcelo yang pilih fakta, Eslinda juga pilih fakta, Zania pilih mitos, Reni Kesta pilih mitos. Kalau Eslinda 217212, selalu minum pas mencet. Aduh, gitu dong. Liqiu 23, fakta katanya. Gabriela Marcelio, dia bilang fakta pastinya. Oke. Request ya, kita coba lihat dulu. Ada yang request You Are Crime, Mirnes. Coba kita lihat lagunya kalau ada atau tidak. Mirnes, perasaan baru dengar. You Are Crime, You Are A Crime. Oh boleh, ada. Satu, lanjut lagu yang kedua. Ini ada requestannya dari Gabriela Marcelo. Katanya mau request lagunya Gak Kayak Mantanmu. Elo, Kayak Mantanmu yang selalu, gitu ya. Ada nih, jadi dua lagu ya teman-teman berdua. Pertama request dari kalian. Baca respon yang pertama, part pertama ya di topic of the day pagi hari ini. Pertama Mirnes, You Are A Crime. Ini requestan dari Eslinda. Terus Gabriela Marcelo, Elo, Gak Kayak Mantanmu. Enjoy.